Terus Sabtu Minggu jadi mungkin ini hari sebelum libur panjang ini lumayan ramai ya. Apalagi nanti sore, biasanya nanti sore ini ramai. Untuk pagi hari ini masih ramai biasa ya, anak sekolah biasa, orang-orang pada berangkat kerja. Untuk di kota terutama ya, yang melewati kota pasti ramai karena ya orang-orang pada berangkat kerja, sekolah, terus emang ya kegiatan ya pagi hari ini memang pada ramai, terutama yang di dalam kota tadi saya bilang di Simang Sawangan. Saya langsung yang tadi Simang Sawangan, Narahan, banyak ya, dari arah Tanjung, dari arah Alun-Alun, tapi bukan yang padat atau macet ya, bukan, ini rame-rame biasa, rame-rame pagi hari, bukan yang padat atau kemacetan panjang ini tidak ada. Di Simang Sawangan ini terpantau lancar dari arah Tanjung, dari arah Museum Bari, dari arah Alun-Alun, ini sama, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Karena juga ada sepeda motor ya yang banyak, mobil pribadi ada tapi tidak terlalu banyak. Ini banyak sepeda motor untuk di Simpang Sawangan ini ya, untuk di dekat pusat kota. Ini malah bisa dikatakan lancar banget ya untuk di Simpang Sawangan. Tadi mungkin jam 7 kurang 15-an, kurang 10, ini yang lagi ramai. Ini mungkin tinggal orang berangkat kerja ya, karena yang berangkat sekolah ini udah masuk ya, biasanya anak sekolah udah masuk itu untuk jam 7. Ini banyak yang berangkat kerja untuk di kota, di Sawangan. Itu juga di alun-alun ya, alun-alunnya masuk ke arah jalan masjid. Ini juga sama, ramainya juga ramai lancar lah. Ini juga bukan dikatakan ramai, malah ini masih aman banget untuk dilewati, lancar, lancar sekali untuk di jalan masjid. Dari arah Suto Suman ya, dari arah Suto Suman, jalan Jensut, alun-alun, Simpang Sawangan, Simpang Museum BRI juga sama, antrian juga tidak sampai jembatan ya. Ini sedikit lah, kalau sampai jembatan kadang sedikit, tapi ini masih aman banget untuk sekitar pusat kota. Itu di pusat kota, terus berlari ke Simpang Karang Jambu ya. Karang Jambu ini simpang ya ramai juga. Kendaraan dari arah barat, timur, selatan, utara, ini hampir sama ramainya lah untuk di Simpang Karang Jambu. Sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Lancar, yang biasa emang ya padat ya di Simpang Karang Jambu, memang padat biasanya, tapi numpah di hari ini lancar sekali. Dan sepeda motor, ini mobil juga tidak terlalu banyak beli, tidak terlalu banyak, ini lancar banget untuk yang akan melewati Simpang Karang Jambu pada pagi hari ini. Terus simpang mungkin Karang Lewas ya, saya sampaikan di Simpang Karang Lewas. Karang Lewas ini juga lumayan ramai. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari arah barat dan timur, ini yang sama ramainya ya. Taman kendaraan barang juga, ada bus juga, tapi sedikit. Dan untuk yang dari arah selatan dan utara, ini hanya sepeda motor. Mobil pribadi juga lebih sedikit banding yang biasanya ya, untuk di dari arah selatan dan utara ini lebih sedikit untuk mobil pribadinya. Di simpangnya ini lancar mungkin, tapi untuk padatan sedikit lah, padatan sedikit ada di depan pasar Karang Lewasnya ya, memang ada berjarak lah dari simpang ke pasar, tapi di situ lebih padat karena ya kegiatan pasar tambah ramai lalu lintas ya untuk di Karang Lewas. Jadi emang seperti itu untuk Karang Lewas, tapi tidak ada kemacetan atau antrian sama sekali. Ini lancar banget untuk di Simpang Karang Lewas. Terus terakhir saya sebutkan Simpang Aji Barang. Aji Barang ini simpang yang menurut saya enak ya, walaupun ramai tapi masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Walaupun kendaraan, ada kendaraan barang, kendaraan bus besar ya, sedang, kecil, tapi ini masih lancar di Simpang Aji Barang. Ini sepeda motor, mobil pribadi juga banyak yang melewati Simpang Aji Barang, tapi ini masih lancar, masih aman untuk dengan Pro 2 melewati Simpang Aji Barang yang mau ke arah kota atau dari arah kota menuju arah Aji Barang, ini masih lancar semua. Mungkin saya himbau untuk yang mau bepergian ya, karena ini lagi viral berita-berita yang tidak diinginkan untuk di jalan, himbau untuk berhati-hati ya, terutama mungkin jalur-jalur yang memang rawan, apalagi untuk yang jalur enak ya buat ngebut atau buat jalan, memang jalur-jalur enak. Saya harap berhati-hati lah untuk yang berkendara, apalagi yang menggunakan sepeda motor. Ini memang sepeda motor
menghindari

0: blind spot untuk kendaraan-kendaraan besar ya, karena banyak banget kasus yang emang kena blind spot terus mereka tidak terlihat, mereka sendiri yang kena. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk keselamatan di jalan juga ya, apalagi untuk di Simpang Cibarang, di sekitar Cibarang ini kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah luar kabupaten, luar kota ini, kendaraan-kendaraan besar ya pastinya. Mungkin di situ yang membuat banyak sepeda motor ini tidak terlihat lah untuk di supir-supir kendaraan tersebut. Jadi, mari utamakan keselamatan di jalan aja, apalagi lagi musim begini ya. Jadi mungkin ya lebih tahu lah untuk persiapan-persiapan berkendara pada mungkin yang mau perjalanan jauh atau perjalanan dekat, ini sama aja untuk persiapannya. Mungkin itu aja ya, laporan dan imbuan pada pagi hari ini, yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Siap Kak, sampai jumpa. Sama-sama.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5. Pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin sekarang baru aja nyampe di kantor gitu ya, nyampe di tempat aktivitas. Terus berasa kayak masih aduh, komutnya masih belum ini ya, enak gitu ya. Gimana kalau kamu langsung aja ya ikutan komentar ya, biar sekaligus juga share pengalaman kamu. Kalau misalkan kamu tuh punya pasangan, kamu tuh lebih suka pasangan yang cuek ataupun yang posesif gitu teman Pro 2. Pilih salah satu dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Aku pengen sapa dulu buat yang udah join pagi hari ini ya di WhatsApp-nya Pro 2. Selamat pagi. Aku pengen sapa Nandita. Hai Nandita, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja di situ ya. Katanya posesif sih kak, jadi ribut terus tiap chat atau ketemu lebih asyik. Kalau cuek ntar malah gak asyik. Berarti kamu tim yang suka keributan ya Nandita ya. Terus juga ada lagi dari Anissa di Purbalingga. Hai Anissa, gimana Purbalingga pagi ini? Apakah cerah seperti di Purwokerto ya? Katanya aku lebih suka yang posesif kak, lebih perhatian daripada cuek, serasa gak diperhatiin. Oke, baiklah. Terus juga aku pengen sapa ada dari Tiara. Hai Tiara, katanya kalau aku pilih yang kaya aja boleh gak kak? Canda ya kak, tapi serius sih, mending yang cuek daripada yang posesif, biar aku bebas main sama teman-teman aku kak. Oke, thank you ya Tiara. Ada juga dari Bagas, katanya gokil pertanyaannya kak. Kalau aku mending yang cuek tapi sebenarnya sayang banget, daripada posesif tapi bikin sesak nafas. Parah sih itu kak. Oke, baik, terima kasih ya teman Bro 2 buat komentarnya pagi ini.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman.

Well, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin suka banget nontonin Masha and the Bear ya. Ini ternyata ada satu kabar kalau Masha and the Bear ini bakal dibuat versi film panjang. Wih, kayaknya seru banget ya teman Pro 2 ya. Jadi animasi Masha and the Bear ini bakal dibuat film panjang pertamanya. Dan film ini bakal diproduksi oleh Oleg Kusovkov yang juga adalah kreator asli dari serial animasi 3D populer asal Rusia tersebut ya. Jadi Kusovkov ini baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikannya kepada Animacord yang selama ini menggarap serial tersebut. Nah, teman Pro 2 dia pun mendirikan perusahaan produksi animasi independen yang bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan juga Moskow untuk memproduksi film dan juga sequel Masha and the Bear. Waduh, jadi penasaran nih kira-kira nanti bakal seperti apa gitu ya. Jadi rencana perdana dari studio baru ini adalah menyelesaikan ya proses produksi dari film panjang pertama pada akhir 2028 nanti. Nah, kita tunggu aja ya bakal seperti apa gitu ya untuk versi panjangnya dari Masha and the Bear ini.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Apakah Anda tahu? Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku punya informasi lagi buat kamu. Ini datangnya dari Korea ya. Jadi ada drama terbaru nih ya, yang nantinya bakal diproduksi dan Yuna ini diincar untuk membintanginya. Wih, si cantik Yuna. Jadi teman Pro 2, Lim Yuna atau Yuna Girls Generation ya dikabarkan bakal membintangi Unnatural versi Korea. Nah, drama ini merupakan hasil remake drama Jepang pemenang penghargaan rilisan 2018. Jadi dalam serial remake Korea ini, Yuna dikabarkan akan memerankan seorang ahli patologi forensik di laboratorium investigasi kematian tidak wajar ya. Peran yang awalnya diperankan oleh Satomi Ishihara ya. Jadi hingga kini belum ada informasi masih lebih lanjut nih mengenai para bintang lain yang diincar untuk bergabung dengan Yuna dalam Unnatural versi Korea ya. Dan belum ada detail mengenai sutradara dan penulis pula yang bakal menggarap proyek tersebut. Nah, pertama kali ditayangkan di TBS Jepang, Unnatural merupakan drama medis misteri yang mengikuti para ahli patologi forensik ya, dan dalam setiap episodenya tim yang terdiri dari Mikoto Mishumi ya dan juga Kei Nakado mengungkap kebenaran di balik kematian-kematian yang mencurigakan. Dan tim itu juga terdiri dari teknisi laboratorium Yuko Suji dan juga perekam pemula Rukuno Kube. Wah, ini kayaknya bakal seru banget ya teman Pro 2 ya dramanya ya. Drama itu memenangkan 6 penghargaan ya. 6 penghargaan utama di drama Academy Awards 2018 termasuk drama terbaik, aktris terbaik, aktor pendukung terbaik, skenario terbaik ya, dan juga sutradara terbaik.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodi.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar lagi di 081327312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu. Ada siapakah nih yang udah join di Instagram ya? Oke, aku pengen sapa selamat pagi buat Farisha _Naura08, katanya pilih yang posesif daripada cuek. Wah, tapi ini gak dijelasin alasannya kenapa ya. Terus juga ada di Anggi Support ya, katanya lebih yang cuek aja deh kak, gak apa-apa, lebih bebas soalnya. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih? Ada dari Diki ya. Kalau Diki, oke, sebentar, iya, kepencet ya. Aduh, oke, ada dari Diki, katanya, wah gila sih, mending cuek aja gak sih? Daripada dipantau mulu tiap detik, pusing banget, parah. Oke, thank you ya Diki ya. Terus ada lagi dari Rizka ya. Kalau aku sih mending posesif dikit lah kak, biar berasa disayang daripada cuek banget. Kayak gak dianggap, ngeri juga. Iya sih. Terus ada lagi dari Kevin, hai Kevin. Dua-duanya sedep sih sebenarnya, asal porsinya pas aja gak apa-apa kak. Kalau terlalu over ya mending jomblo dulu deh, daripada diposesifin sama dicuekin. Oke, thank you buat Kevin. Terus ada juga Rara, katanya aku bingung banget kalau suruh milih, tapi kayaknya mending yang cuek tapi sebenarnya care. Gokil sih kalau dapet yang kayak gitu. Wih, thank you ya teman Pro 2 buat yang udah komentar pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Oke, teman Produa, selamat pagi buat kamu yang baru aja join di live TikToknya Produa FM @arari Produa PWT ya. Aku baru live, sob, dari tadi a little bit hektik ya. Tapi apa sih teman Produa, buat kamu yang emang pagi hari ini gitu ya, kerjaannya bisa sambil nontonin live-nya Produa, ayo join ya di live TikToknya Produa. Jangan lupa di follow akunnya @arari_produa_pwt. Nanti kamu bisa drop komen kamu seputar tema kita hari ini ya. Aku nanyain ke kamu nih teman Produa, kalau disuruh milih ya, kamu lebih suka punya pasangan yang cuek atau posesif? Kasih tahu alasannya kenapa ya, ditunggu komentarnya ya di komen TikTok ya, ataupun juga di Instagram @arari_produa_pwt atau 081327312222 di WhatsAppnya Produa FM.

Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di live TikToknya Pro 2 FM at RRI Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa-sapa dulu yang udah komentar pagi hari ini. Ada Mbak Ulfi, hai Mbak Ulfi. Selamat pagi, thank you ya Mbak Ulfi. Selamat setia join di live TikToknya Pro 2. Katanya kalau Mbak Ulfi ini apa? Apa nih komentarnya mana ya? Oh bebas katanya. Oh jadi cuek ya, bebas biasa gentoakan gitu ya. Oke baiklah. Jadi bukan yang termasuk posesif gitu ya. Terus selamat pagi juga buat Hilda. Kalau Hilda katanya lebih suka pasangan yang cuek tapi romantis kak. Selalu dikasih kejutan pas hari Valentine, pas hari ulang tahun aku dan hari anniversary kakak. Oke deh, thank you buat Hilda. Terus juga selamat pagi buat Vira. Hai Vira, Vira katanya lebih suka yang cuek aja lah, cuek is the best kak. Mungkin biar lebih bebas kali ya. Katanya kalau Hilda sih kalau posesif menurutku masuk red flag toxic gitu. Oke, terus juga selamat pagi. Ada dari Alvino ya. Kalau Alvino katanya cuek atau posesif skip aja deh kak, pilih yang lain masih banyak gitu. Oke, terus selamat pagi juga buat Kambura Farm. Hai, selamat pagi. Kalau Alvino pilih yang tengah-tengah lah, yang wajar-wajar aja kak. Jangan terlalu cuek, jangan terlalu posesif juga. Oke. Terus ada lagi dari Alfata. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini katanya dari Cirebon ya. Terus ada lagi dari siapa ini? Ada Amira juga, selamat pagi Amira. And then aku juga pengen sapa siapa ya? Oh, ada TB Naga PWT 472 ya. Katanya pilih yang posesif dong, Kak. Terus ada Z juga, selamat pagi ya. Oke, cuma nyapa doang. Oke, thank you ya yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM. Aku juga pengen sampai udah join di WhatsAppnya Pro 2 081327312222 katanya. Ini dari siapa nih? Dari toko buku Naga Purwokerto, Kak. Aku mau nitip salam dong buat karyawan toko buku Naga Purwokerto supaya semangat kerjanya jangan ngantuk we, semangat semuanya ya. Ini udah hari Rabu, besok mau long weekend, jadi pastikan semangatnya pol ya untuk hari ini ya, full pokoknya.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke teman Pro 2, kali ini kembali ada informasi yang bakal aku hadirkan buat kamu. Ini tentang apa namanya sedekah kupat nih ya. Jadi memang di balik sebuah tradisi terdapat cerita, nilai bahkan potensi wisata yang dapat membuat sebuah desa itu semakin dikenal banyak orang. Nah ternyata di Kabupaten Cilacap ya ada salah satu tradisi unik yang masih terus dijaga, yaitu sedekah kupat ya. Dan tradisi sedekah kupat ini ada di Desa Wisata Tambak Sari, Kecamatan Wanareja, Cilacap, dan menjadi salah satu kekayaan budaya yang masih lestari hingga sekarang. Jadi tradisi yang telah ada sejak ratusan tahun lalu ini digelar setiap bulan Safar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen sekaligus doa keselamatan dan juga penolak bala ya. Jadi menurut Mas Cilacap 2025 Aldi Nuari mengungkapkan bahwa setiap warga itu wajib membawa minimal 3 ketupat untuk digantung bersama ya dalam prosesi adat sebelum diarak dalam bentuk gunungan kupat ya. Selain itu Mbak Cilacap Putri juga menuturkan bahwa sedekah kupat memiliki daya tarik budaya yang unik ya, karena memadukan unsur Jawa dan Sunda. Hal itu terlihat dari pakaian adat, tarian, hingga alat musik yang digunakan dalam selama festival itu berlangsung. Wih, seru banget ya teman-teman.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: Oke teman berdua, di sesi yang terakhir pada pagi hari ini ya, kita bakal hadirkan informasi seputar tanggap bencana hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRI Purwokerto ya. Langsung aja ke informasi yang pertama, seorang santriwati meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan Curug Kanesia, Kecamatan Baturaden pada Selasa 12 Mei pagi hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Seorang santriwati bernama Anindita, 16 tahun, meninggal dunia setelah tenggelam di Curug Kanesia, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas pada Selasa 12 Mei 2026 pagi hari. Korban diketahui merupakan peserta kegiatan dari salah satu pondok pesantren di Kecamatan Cilongok, Banyumas yang dilaksanakan di kawasan wisata Baturaden. Ketua Tim Rescue Unit Siaga SAR Banyumas, Ilham, mengatakan peristiwa ini bermula saat rombongan santriwati melakukan kegiatan foto di area curug sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
3: Jadi tadi pagi siswa pondok SIS Banyumas itu melaksanakan kegiatan pondok di gedung Dikas Baturaden dan pada pukul 8.30 itu melakukan outing class ke Curug Kanesia. Nah, pada saat melakukan foto bersama, korban atas nama Anindita, perempuan 16 tahun, terpleset dan tenggelam. Kejadian sekitar pukul 9 untuk tenggelamnya.
2: Korban kemudian tenggelam di area curug yang memiliki kedalaman mencapai sekitar 7 meter dengan arus dan pusaran air yang cukup kuat. Sejumlah relawan yang berada di lokasi sempat melakukan pencarian awal. Namun karena korban belum ditemukan, bantuan kemudian dimintakan kepada Basarnas dan Tim SAR. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Relawan pencarian Muhammad Imam mengatakan kondisi debit air di Curug Kanesia

0: saat kejadian sebenarnya dalam kondisi normal. Namun derasnya aliran air di bawah air terjun tetap berbahaya bagi pengunjung.
1: Ini debit airnya sedang normal ya, tidak deras, tidak rendah juga. Ini normal maksudnya, tapi mungkin survivor tidak bisa berenang atau tidak bisa mengondisikan diri di air, maka terjadilah laka air.
0: Ia menjelaskan korban ditemukan di kedalaman sekitar 5 meter dan berada di area dekat batuan bawah air. Menurut Imam, lokasi tersebut tetap berisiko meski debit air tidak sedang tinggi. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan air terjun, terutama bagi pengunjung yang tidak memiliki kemampuan berenang. Damara Sakti melaporkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: Oke teman Brodo, informasi selanjutnya BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
2: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi gunung api.
1: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
2: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
1: BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, PLN EPI mengembangkan modernisasi pembibitan mangrove berbasis digital di Desa Bunton Adipala. Program ini tidak hanya mendukung konservasi pesisir dan mencegah abrasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat hingga pengembangan wisata mangrove di masa depan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI mendorong modernisasi pembibitan mangrove di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Electrifying Agriculture. Program ini memanfaatkan listrik dan teknologi digital berbasis Internet of Things atau LOT untuk mendukung penyiraman bibit mangrove secara otomatis yang dapat dipantau melalui telepon genggam. Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembibitan mangrove berbasis masyarakat. Menurutnya, sistem digital mampu mengurangi pekerjaan manual masyarakat karena proses penyiraman telah diatur otomatis mengikuti pola pasang surut air. Selain mendukung pembibitan mangrove yang lebih modern, program ini juga menjadi bagian dari rehabilitasi kawasan pesisir Bunton yang selama ini rawan abrasi.
3: Dipala harapannya tentunya program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama dalam hal melestarikan lingkungan, dan tentunya juga bisa bermanfaat dalam memberdayakan masyarakat kelompok tani untuk mangrove di Desa Bunton, sehingga kelestarian di sekitar Bunton ini menjadi semakin baik dan berpotensi menjadi wana wisata.
2: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Jaban Soekarto menyampaikan, dengan digitalisasi membuat pengelolaan pembibitan mangrove menjadi lebih mudah, teratur, dan menghasilkan bibit yang lebih berkualitas. Selain pembibitan, masyarakat juga mulai mengembangkan produk olahan mangrove seperti keripik sirup, dodol, hingga sabun untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan pesisir.
4: Dengan adanya rumah bibit mangrove, mudah-mudahan dengan adanya bibit rumah mangrove ini, misalnya bagi masyarakat umumnya dan bagi kelompok tani hutan khususnya, sangat bermanfaat. Ya, karena dengan adanya itu ada kesinambungan, ada manfaat yang diperoleh dari khususnya dari mangrove. Yang kami minta, kami harap mudah-mudahan ini berkesinambungan atau berkelanjutan, dan mohon kami selalu dipimpin.
2: Sementara itu, Sekretaris Camat Adipala Subianto menyambut baik program modernisasi pembibitan mangrove yang dijalankan PLN EPI bersama PLN di Desa Bunton. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat upaya konservasi pesisir, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terutama karena wilayah pesisir Desa Bunton selama ini memiliki tingkat abrasi yang cukup tinggi, sehingga keberadaan persemaian mangrove dinilai penting untuk mendukung rehabilitasi dan pelestarian kawasan pantai. Selain berfungsi menjaga ekosistem pesisir, pengembangan mangrove juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sehingga mendukung potensi wisata mangrove di Kecamatan Adipala. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Prodi, informasi yang terakhir seputar tanggap bencana pagi hari ini. Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Tegal terancam gagal panen akibat jebolnya bendung Cipero. Petani mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan permanen guna mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
2: Jebolnya bendungan Cipero di wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal berdampak terhadap ribuan hektar lahan pertanian. Para petani berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aliran irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali. Salah satu petani asal Desa Sidemulia, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso mengatakan kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Bahkan sejumlah tanaman padi yang sudah memasuki usia tanam puluhan hari dilaporkan gagal panen.
3: Yang jelas dampaknya banyak, karena air dari bendungan Cipro itu bisa mencakup pengairan Soradadi dan Warureja. Bahkan ada yang tanam sekarang masih usia padi 60 hari itu di wilayah Soradadi itu gagal panen.
2: Selain berdampak pada pertanian, kondisi tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian, kini terpaksa menganggur akibat lahan sawah yang tidak dapat digarap. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 3, Muhammad Zainuddin mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya penanganan sejak awal bendungan mengalami kebocoran. Namun karena cuaca buruk dan tingginya debit air membuat proses perbaikan sempat terkendala. Menurut Zainuddin, pemerintah sempat melakukan pengalihan arus air sungai sebagai solusi sementara agar petani tetap dapat menjalankan musim tanam kedua. Akan tetapi, tanggul sementara yang dibangun beberapa kali kembali jebol akibat hujan deras dari wilayah atas.
4: Provinsi sudah menyampaikan, nanti akan segera dilaksanakan pengalihan arus, tidak langsung diperbaiki bendungannya, tapi pengalihan arus yang ini air langsung ke utara, tapi dialihkan untuk lewat saluran sekunder. Tapi ya itu karena cuaca juga, setelah hampir selesai, udah 80% waktu itu, ternyata hujan dari atas ya, sehingga kiriman air itu lumayan besar, jebol lagi satu kali.
2: Petani berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap bendungan Cipero agar aliran irigasi kembali normal. Normalisasi bendungan dinilai penting untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah dan mencegah kerugian petani yang semakin besar. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Teman Prodo, dengan informasi tadi berakhir kebersamaan kita di Spada untuk edisi kali ini ya. Habis ini bakal ada dosan yang temani kamu di Prodo Hitlist, terus juga lanjut santai siang sampai di jam 3 sore. Thank you buat kebersamaannya teman Prodo. Aku Siska pamit undur diri, ketemu lagi besok pagi. Bye-bye.

pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat pengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
1: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi gunung api.
0: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
1: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
0: BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Produa Hitlist bareng sama aku Dosan sampai jam 12 siang nanti. Buat kamu yang mau ikutan join buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, gerbangnya sudah dibuka ya. Langsung gabung sekarang juga teman Produa ya di WhatsApp 081327312222. Bisa juga melalui Instagramnya Produa di @rriprodua. PWT ya, jangan lupa buat yang belum follow, di follow terlebih dahulu. Oke, jadikan Produa Hitlist sebagai rutinitas pagimu untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu, buat dengerin lagu-lagu yang memang bisa bikin kamu semangat, bisa bikin kamu happy dalam ngejalani aktivitas yang hari ini ya. Nah, kalau lagu ini gimana nih teman Produa? Apakah jadi salah satu wishlist lagumu? Ada It Kitov dengan Rutinitas. So check this one, I'll be right back.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rumble FM, Rumble Kerik, kerik, kerik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Halo, selamat siang yang udah ikutan gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Selamat siang kakak, izin, silakan izin suhu ya Caca. Mau ngelis lagunya dari Sabrina Leonor ya. Hai Mbak Nuria, selamat pagi menjelang siang. Pro 2, Vanessa Z, Roni Paruliam, terus Juicy Luisi, For Revenge, sama Sena Spiro dan juga Justin Bieber. Siap ketua ya, Mei. Hai, selamat siang. Aku mau ngelis lagunya dong kak dari BTS, Justin Bieber, Noah, Paula Rose sama Vidi Aldiano ya. Siap. Ditunggu aja ya. Kita ke lagu dulu nih yang udah di list sama teman Pro 2 yang kayaknya lagi sering banget ya. Sabrina Leonor, sang penyanyi kita ya. Ini dia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku punya informasi menarik ya dari DJ asal Amerika, Griffin, yang berkolaborasi dengan DJ asal Orlando, Avello, serta penyanyi sekaligus penulis lagu Sasa Alex Loan dalam single terbarunya bertajuk Without You yang dirilis pada 8 Mei 2026. Ya, jadi lagu ini juga menjadi kolaborasi pertama bagi ketiganya sekaligus melanjutkan deretan rilisan Griffin setelah sebelumnya meluncurkan Save My Love bersama dengan Kygo dan juga Halid. Kita ke lagu lagi yang udah di list nih. Ada Vanessa Zee dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Tapi buat dengerin Produa Hitlist sih harusnya diulang-ulang tiap harinya ya. Karena kita hadir di jam 10 sampai jam 12.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi, baca ini udah kita gabung, ada Tasya, Tante Farasya ya. Sabrinanya udahan, Tasya, aduh parah nih ya, parah, masa gak didengerin tadi? Udah tadi ya, bareng sama Caca tadi udah ngelis juga lagunya dari Sabrina Leanor ya, yang haha ya. Ada Nisa yang ada di Purbalingga juga, halo selamat siang. Mau ngelis lagunya dong kak dari Bruno Mars yang apa aja buat kakaknya sama tugas aja, thank you. Hai Nisa, ngelis lagunya dong dari One Republic, I am worried, dan terima kasih sama-sama. Ya, kita ke lagu dulu nih yang udah di list juga, dan Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Sebelum aku bacain yang udah ikutan gabung, aku punya informasi menarik dulu nih. Dari dunia hiburan ada Calvin Harris yang berkolaborasi dengan Jesse untuk rilis lagu terbarunya yaitu Satisfy pada 8 Mei kemarin ya. Jadi lagu beraliran piano house ini mengusung aransemen musik musim panas yang memang cerah dengan vokal Jay-Z dan juga lepas. Satisfy ini bisa dibilang kayak disiapin sebagai pengiring utama dari festival pada tahun ini. Wow, ada yang udah dengar belum nih? Coba kalau udah dengar kasih testimoni. Nah, kalau cocok boleh di request di Pro 2 Hitlist ya. Sampai jam 12 aku masih buka, baik melalui WhatsApp ataupun Instagram ya Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit Leader. Oke, itu mau berdua kita bacain lagi, udah ikutan gabung ya. Hai, ini dari siapa nih? Dari 7321 ya. Hai Kak. Wah, ini Toko Buku Naga Purwokerto. Halo Toko Buku Naga, lagi dengerin Prodo FM ya. Semangat kerjanya ya. Gak boleh bete-bete. Kalau misalnya bete dengerin Prodo, bikin happy ya. Kak, kalau mau request dong nitip salam, bisa kan? Boleh. Mau say hi buat karyawan Toko Buku Naga Purwokerto supaya semangat kerjanya dan jangan ngantuk. Ngantuk itu manusiawi. Tapi jangan sampai ngantuk pas lagi ngelayanin ya. Tiba-tiba merem aja gitu. Diem. Takutnya nanti dilaletin, gitu aja ya. Request lagunya Rizky Febian yang Alama, siap meluncur segera ya. Hai dari 067. Mau nulis lagunya dong dari Angie, dari Zulia yang ada di Jakarta. Soalnya buat penyanyinya dan juga The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum ya. Hati-hati, senyum-senyum sendiri nanti takutnya bahaya ya. Walaupun ketawa gak harus ada alasan, selama ketawa itu membuat kita happy, why not gitu ya. Gak mengganggu ketertiban umum juga ya. Kita ketemu dulu, ada Bruno Mars tadi, lagu yang udah di list juga nih sama teman Pro 2 yang udah ikutan join.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa Dedek Mi yang baru aja ngeluncurin lagu terbaru berjudul Closet Disco Queen pada 8 Mei kemarin ya. Jadi single ini juga hadir ngejelang penampilannya sebagai headliner di OYE Festival dan juga Bergen Fest ya. Jadi lagu ini juga jadi kelanjutan dari Dance Floor Erotica yang dirilis pada Mei lalu ya. Dan keduanya ini juga akan masuk dalam proyek album penuh terbaru Dagny yang dijadwalkan rilis pada musim panas tahun ini. Wah, makin panas gak tuh ya. Dan tentunya teman Produa aku informasikan untuk azan duhur wilayah Purwokerto dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 11.42 waktu Indonesia Barat.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561. Radio FM Purwokerto.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman Produa, saya Iwan, sudah hampir jam 12, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hit List ya. Thank you banget buat yang udah ikutan join, yang belum sempat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Kamu bisa gabung setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 ya. Setelah ini kita lanjut lagi di Santai Siang, jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: 99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang, santai siang bareng sama aku Dosan Pradana sampai jam 3 nanti. Tentunya aku bakal temani kamu ya di santai siang. Ya, tentunya kamu yang mau ikutan join boleh banget. Kita lagi live di TikToknya Pro2 nih ya, di @RRIPro2PWT. Dan tentunya kamu juga bisa dapet informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Oke, dan lagu-lagu juga yang udah disiapin nih sama musik director kita Kakak Siska Kurnia. Terutama buat kamu yang lagi kangen sama seseorang yang mungkin dulunya baik banget, dulunya perhatian banget, bahkan gak bisa ngelihat kamu bersedih gitu ya. Tapi sekarang kok kayak udah mulai cuek, udah mulai beda, atau mungkin udah mulai sama yang lain. Gak tahu ya. Pokoknya jelas buat kamu yang kangen sama seseorang yang dulu baik banget ya, udah sangat berharga buat kamu. Nah, ini kayaknya lagunya pas banget nih dari Anggis Devaki. Ini kayaknya ramai juga di TikTok ya. Mana dirimu yang dahulu yang suka transferin aku. Beda ya, ini dia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Teman Pro 2, tahu gak sih kalau rempah-rempah dari Nusantara ini ternyata pernah jadi komoditas paling berharga di dunia? Wow, jadi mulai dari cengkih, pala, hingga lada, kekayaan rempah Indonesia ini memang pernah ngebuat bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer ya, demi mendapatkannya langsung dari Nusantara. Ya, bahkan rempah-rempah ini juga jadi salah satu alasan terjadinya perdagangan global hingga penjajahan di Indonesia. Ya, jadi gak hanya soal sejarah, ternyata rempah-rempah ini juga masih dimanfaatkan hingga sekarang, mulai dari kuliner, kesehatan, hingga kecantikan. Dan semua ini membuktikan bahwa rempah Nusantara bukan sekedar bumbu dapur aja, tapi juga bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Wow. Tapi aku emang salah satu tim, berhubung aku punya hobi masak ya. Jadi aku emang prefer kalau suruh masak memilih Western, Chinese, ataupun Indo. Aku justru lebih suka masak-masakan Indo. Karena lebih kayak rich, rasanya tuh rich banget gitu loh. Jadi ya macam-macam, ada manis, asin, dan lain sebagainya dari rempah-rempah itu. Kalau beberapa Western ataupun Chinese yang pernah aku masak itu kan lebih cenderung ke asin gitu kan ya. Jadi lapar ya bawahnya ya.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ini ada petugas Bandara King Abdul Aziz Jeddah yang menemukan koper jamaah haji asal Palembang yang berisi tempe orek berjumlah 5 kg ya. Dan koper ini memang sempat dibongkar karena hasil pemeriksaan X-ray menunjukkan banyak barang yang mencurigakan dan tidak dikenali petugas bandara. Jadi tim bagasi Jeddah PPIH Arab Saudi Muhammad Riza Falev ini menjelaskan bahwa setelah diperiksa isi koper ternyata hanya makanan berupa tempe orek dengan jumlah besar ya. Jadi PPIH Arab Saudi menghimbau para jemaah ini agar tidak membawa makanan secara berlebihan karena proses pembongkaran koper dapat menghambat distribusi bagasi jemaah lainnya menuju Hotel Mekah.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi. Dan tentunya aku mau nyapa juga buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Pro2 ya. Agak ngap ya. Selamat siang, ada Nia, ada Mas Triopan, selamat siang. Hai juga ada Aulia PR yang ada di Bukateja ya. Ada KKR yang ada di Cilacap, halo Mam Hilal, ada Mbak Tri. Terus juga ada Purba Jawa. Terus ada Vanilla Latte, Ninda Harum juga. Thank you. Terus semuanya yang lagi udah join. Sagittarius juga, sesama Sagi ya. Thank you udah kita gabung. Halo kakak kesayangan. Nyanyinya jiglongan, dia anak orang jiglongan menang bayam kon darane wong lentruk anemia, lemes kayak gue lah ya. Oke. Aku tentunya nanti bakal hadirkan beberapa informasi menarik lainnya ya yang seru-seru. Dan terutama ini mungkin kita bisa belajar dari ibu kota Jakarta ya, di mana ini terkait dengan sampah-sampah ya, di mana warga Jakarta mulai 10 Mei kemarin ini wajib memilah sampah rumah tangga sesuai dengan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 ya. Jadi sampah ini dibagi menjadi 4 kategori, organik, anorganik, B3 dan juga residu untuk mempermudah proses pengolahan serta mengurangi penumpukan sampah di lingkungan ya. Dan langkah ini juga menjadi upaya penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Jadi sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan juga kardus bisa didaur ulang melalui bank sampah. Sementara untuk sampah B3 seperti baterai dan juga bohlam harus dipisahkan karena berbahaya, dan sampah residu seperti styrofoam akan diproses lebih lanjut di fasilitas pengolahan khusus ya. Jadi memang pemilahan sampah ini dari rumah diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, menyadarkan kita semua terhadap kebersihan dan juga keberlanjutan lingkungan ya. Jadi start for the small things untuk bisa memberikan impact yang besar kepada lingkungan kita tercinta.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang. Nomor 2 kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Tim Futsal Indonesia yang akan mendapatkan ujian besar dalam setahun ke depan. Asosiasi Futsal Indonesia ini memastikan skuad Merah Putih dijadwalkan menghadapi raksasa futsal dunia Brasil dalam agenda FIFA Match Day pada Oktober 2026 dan juga April 2027 ya. Jadi Ketua Umum AFI Mikael Sianipar mengatakan komunikasi dengan Brazil ini memang sudah berjalan dan kedua negara sepakat menggelar dua pertemuan internasional tersebut. Jadi menurut Mikael, pada Oktober nanti Indonesia akan tampil dalam sebuah turnamen antar negara di Brazil, namun AFI belum mengungkapkan negara-negara lain yang akan ikut serta selain tuan rumah Brazil. Jadi laga melawan Brazil ini menjadi bagian dari langkah besar futsal Indonesia yang tengah menikmati lonjakan prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah untuk pertama kalinya mencapai final Piala Asia Futsal 2026, nama Indonesia mulai diperhitungkan di level internasional. Jadi keberhasilan ini juga berdampak pada ranking FIFA berdasarkan daftar terbaru yang dirilis FIFA pada hari Jumat 8 Mei 2026 ya. Indonesia kini menempati posisi 14 dunia dengan koleksi 1269,82 poin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Oke, teman bro, kita punya informasi menarik lainnya masih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi ada tim futsal Indonesia yang dijadwalkan ada pertandingan bersama Brazil ya. Kali ini ada Persib Bandung, masih dari dunia sepak bola. Ini yang menghadapi, Persib Bandung menghadapi situasi yang gak ideal ya, menjelang laga penting melawan PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 ya. Jadi Maung Bandung ini dipastikan kehilangan 3 pemain sekaligus. Sang pelatih kepala saat bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie Pare-Pare pada hari Minggu kemarin ya. Jadi 3 pemain yang dipastikan absen ialah ada Levin Kurzawa, Luciano dan juga Federico Barpa. Jadi kehilangan paling terasa datang dari Kurzawa ya, bek kiri asal Prancis tersebut yang diperkirakan harus menepi hingga akhir musim setelah mengalami cedera hamstring pada laga panas melawan Persija Jakarta akhir pekan lalu. Jadi Kurzawa sebenarnya memang baru masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, namun mantan pemain Paris Saint-Germain kembali ditarik keluar pada menit ke-80 setelah mengalami masalah pada otot hamstring dan digantikan oleh Deddy Kusnandar ya. Jadi selain Kurzawa, Persib ini juga tidak bisa menurunkan Luciano Guasosea ya, Federico Barba. Kedua pemain tersebut ini memang harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Absennya dua pemain inti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persib yang tengah berada dalam tekanan perebutan gelar juara liga musim ini. Wah, kita doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar lah dari permasalahan Persib ini.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

aku Habibi dari HMI Hukum Unsud. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

Santai siang. Santai siang. Oke, teman pro 2 kita lanjut lagi masa informasi dari dunia olahraga ya. Kita lanjut lagi ke informasi terkait ke tanah Papua ya, di mana pemerintah Papua ini menutup sementara Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura setelah kerusuhan yang memang terjadi usai laga playoff Divisi Championship 2025-2026 antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada hari Jumat lalu ya. Jadi penutupan ini dilakukan untuk mendukung proses perbaikan fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Dan kerusuhan ini memang pecah setelah pertandingan berakhir dan menyebabkan sejumlah bagian stadion mengalami kerusakan. Stadion Lukas NMB yang memang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Papua pun untuk sementara tidak bisa digunakan ya. Jadi Matius mengatakan stadion tersebut ini memiliki arti penting bagi masyarakat Papua, khususnya sebagai simbol kebangkitan olahraga dan rumah bagi Persipura Jayapura. Ya, dan dihimbau juga masyarakat dan juga para pendukung Persipura tetap menjaga sikap saat menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan menurutnya hasil pertandingan ini seharusnya disikapi secara dewasa tanpa adanya tindakan anarkis.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2 ganda putra Indonesia, Leo Daniel, ini membuka langkah di Thailand Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan ya. Jadi bertanding di Nimiboard Arena Bangkok pada hari Selasa 12 Mei kemarin, Leo Daniel ini maju ke babak 16 besar setelah menundukkan wakil Taiwan dengan 2 game langsung 2-1-9, 2-1-8 dalam laga yang berlangsung relatif tanpa hambatan ya. Jadi memang sejak awal pertandingan Leo Daniel tampil dominan dengan terus menekan lawan melalui pola serangan cepat ya, dan kondisi angin yang memang cukup kencang di arena ini tidak banyak mengganggu permainan pasangan Indonesia tersebut. Daniel juga mengatakan mereka ini mampu mengontrol permainan yang baik meski kok melaju cukup cepat akibat kondisi lapangan ya. Dan kemenangan ini juga terasa spesial bagi Daniel karena menjadi penanda kembalinya dia ke turnamen ini atau ke turnamen internasional ya, setelah cukup lama menepi akibat cedera. Sementara itu Leo menyebut hasil positif tersebut tidak lepas dari persiapan matang selama latihan, dan ia mengatakan juga komunikasi serta evaluasi terus dilakukan agar permainan mereka tetap konsisten.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 Jakarta ini masih dipastikan masih berstatus sebagai ibu kota negara ya, setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang IKN ya. Jadi dalam putusannya MK ini menegaskan bahwa pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara baru berlaku setelah diterbitkannya kepres terkait pemindahan resmi pemerintahan ya. Jadi keputusan ini sekaligus menegaskan tidak adanya kekosongan hukum maupun status konstitusional terkait ibu kota negara. Selama kepres pemindahan belum diterbitkan, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Jakarta sesuai ketentuan dalam Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 Indonesia, ini dinamai sebagai destinasi perjalanan favorit di dunia oleh Travel Plus Race Leisure. Dan judul ini juga menyoroti daya tarik global yang luar biasa bagi negara tersebut, negara ini ya, Indonesia kita. Di mana media terkemuka secara resmi mengakui bahwa Indonesia ini sebagai destinasi liburan terbaik. Jadi penghargaan menekankan keberhasilan Indonesia dalam menarik turis internasional. Pengakuan ini juga diharapkan bisa menjadi cara untuk meningkatkan ekonomi lokal, dan pihak berwenang juga berharap tonggak sejarah ini akan mengundang lebih banyak pelancong global untuk menjelajahi pulau-pulau di Indonesia tentunya ya. Congratulations.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Radio FM, Purwakarta.

0: Indonesia.
1: Santai siang. Santai siang. Kita lanjut lagi teman Pro 2 masih di Santai Siang ya. Nah, kali ini ada sebanyak 742 prajurit TNI disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kemanusiaan global. Jadi para personel ini memang telah menjalani pembekalan intensif sebelum diberangkatkan untuk menghadapi dinamika situasi di wilayah penugasan. Kehadiran pasukan Indonesia ini kembali menegaskan peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Jadi selain dikenal profesional, prajurit TNI juga mendapat apresiasi internasional atas sikap humanis, kepedulian, dan kemampuan membangun hubungan baik dengan masyarakat di daerah konflik.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Santai siang. Well, teman produa, saya Matu udah hampir jam 3 ya di cuaca yang cerah banget nih kayaknya sore hari ini. Jadi enak nih kayaknya kayak buat menikmati bersenja gurau dengan seorang pria atau dengan seorang wanita, dengan seorang sahabat, teman, atau mungkin dengan crush gitu ya. It's okay, gak masalah. Habiskan waktu kamu mumpung terang sore jalan-jalan. Atau mungkin kayak aku sekedar duduk di tepi-tepi nonton kereta lewat. Itu juga udah happy banget. Walaupun pas keretanya lewat sereng gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu suatu kebahagiaan tersendiri ya. Jadi apa namanya, buat aku adalah your first and the second is other gitu ya. Jadi pilih dirimu. Ya untuk yang apa, pertama adalah memilih diri kita sendiri, baru mikirin yang lainnya. Jangan sampai kita keteteran, jangan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri untuk orang lain. Oke? Okay? Yaudah, biar kebahagiaan ini tidak akan pernah berakhir, aku pamitan dulu ya. Habis ini digantikan sama Kakak Feni sampai nanti di sore ceria, lanjut sampai jam 7 malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro2, balik lagi bareng aku Feni ya di Santai Siang kali ini. Kalau kemarin aku udah nemenin kamu ngobrol-ngobrol di jaga malam, sekarang di Santai Siang, saatnya siang-siang yang cerah ini kita bersantai-santai, dan aku bakalan kasih info-info menarik nih seputar Banyumas dan sekitarnya kali ya. So buat kamu teman Pro2, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Santai siang.
1: Teman berdua, kali ini ada kabar seru nih dari dunia sepak bola lokal ya. Kalau Kabupaten Purbalingga ini resmi ditunjuk jadi tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Dan ajang ini bakalan digelar di Stadion Guntur Darjono dengan lapangan Garuda Manunggal Wirasaba sebagai stadion alternatif. Dan pertandingan ini dijadwalkan mulai tanggal 30 Mei ya sampai 11 Juli 2026. Dan Ketua ASKAP PSSI Purbalingga sekaligus manajer Persibangga Purbalingga, Uut Trias Januar, ini bilang kalau misalnya penunjukan ini jadi kebanggaan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kesiapan Purbalingga dalam menggelar ajang sepak bola nasional. Dan gak cuma bikin sepak bola makin bergairah ya, tapi kompetisi ini juga diharapkan bisa mendongkrak ekonomi warga, terutama pelaku UMKM di sekitar venue pertandingan. Nah, buat warga Purbalingga dan Purwokerto mungkin ya sekitarnya nih, yuk ramaikan stadion, juga dukung langsung Persibangga supaya bisa tampil maksimal di kandang sendiri.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Masih tentang olahraga lokal ya. Kali ini kita geser dikit nih dari Wanadadi Banjarnegara. Kalau suasana panas nih, penuh semangat terasa banget ya di Stadion Adi Barata Tapen. Karena sebanyak 16 tim sepak bola putra dan putri tingkat SMP ikut bersaing di ajang Prapopda Korda 2 Wanadadi. Dan ajang ini jadi kesempatan buat para pelajar menunjukkan kemampuan terbaik mereka demi lolos ke tingkat kabupaten. Dan Dakir selaku ketua MGMP Korda 2 Wanadadi ini mengatakan kalau Prapopda bukan cuma soal pertandingan aja, tapi juga jadi tempat mencari bibit atlet muda berbakat. Menariknya lagi ya teman Pro 2, persaingan tim putri tahun ini juga makin seru dan kompetitif loh. Sementara itu wakil ketua MKKS SMP Kabupaten Banjarnegara nih, Bapak Toto Raharjo, mengingatkan kalau olahraga bukan cuma soal menang aja, tapi juga belajar disiplin, kerja sama tim, dan juga sportivitas. Semoga aja ya dari ajang ini, ajang Prapopda Korda 2 ini, bisa lahir pemain muda yang hebat dan bisa mengharumkan nama daerah.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: need to go home right now.
1: Kali ini ada informasi dari UNSUD nih, Universitas Jenderal Sudirman, yang memperluas wawasan global mahasiswanya lewat program International Lecture Series 2026. Dan kegiatan ini menghadirkan akademisi dan juga praktisi dari berbagai negara Asia hingga Australia. Wow. Dengan mengusung tema Strengthening Cultural Diversity and Sustainable Development in Asian Community, program ini berlangsung dari Februari sampai Juni 2026 dan bekerja sama dengan Eurasia Foundation Jepang. Dan selama 15 sesi, mahasiswa ini diajak untuk membahas berbagai isu menarik, mulai dari budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sampai peluang kerja internasional. Dan gak kaleng-kaleng ya teman-teman dua, ternyata narasumbernya pun datang dari Jepang, Korea, Malaysia, Kamboja, Australia, hingga Indonesia sendiri. Keren banget nih. Dan ada Profesor Eli Tugianti nih selaku Ketua LPPM UNSUD yang mengatakan kalau kegiatan ini penting banget untuk membentuk mahasiswa yang punya cara berpikir global, kritis, dan juga siap berkolaborasi di tingkat internasional. Dan mahasiswa juga terlihat antusias banget ya, karena bisa berdiskusi langsung nih dengan pembicara internasional dan juga tentunya mendapatkan pengalaman baru lintas budaya dari berbagai negara. Lewat program ini sendiri, UNSUD juga menegaskan komitmennya nih untuk memperkuat jejaring internasional sekaligus mendukung pendidikan berkualitas sesuai target Sustainable Development Goals atau SDG. Keren banget kan teman-teman berdua?

Teman berdua, sayang banget nih udah hampir jam 4. Itu artinya santai siang sesi terakhir bareng aku harus udahan dulu. Tapi tenang aja, abis ini bakalan ada sore ceria ya bareng sama Siska Kurnia. Abis itu dilanjutin sama aku sampai jam 7 nanti. So, teman berdua stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Tegal terancam gagal panen akibat jebolnya bendung Cipro. Petani mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan permanen guna mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Bendungan Cipro di wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal berdampak terhadap ribuan hektar lahan pertanian. Para petani berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aliran irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali. Salah satu petani asal Desa Sidemulia, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso mengatakan kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Bahkan sejumlah tanaman padi yang sudah memasuki usia tanam puluhan hari dilaporkan gagal panen.
2: Yang jelas dampaknya banyak, karena air dari bendungan Cipro itu bisa mencakup pengairan Soradadi dan Warureja. Bahkan ada yang tanam sekarang masih usia padi 60 hari itu di wilayah Soradadi itu gagal panen.
1: Selain berdampak pada pertanian, kondisi tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian, kini terpaksa menganggur akibat lahan sawah yang tidak dapat digarap. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 3, Muhammad Zainuddin mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya penanganan sejak awal bendungan mengalami kebocoran. Namun karena cuaca buruk dan tingginya debit air membuat proses perbaikan sempat terkendala. Menurut Zainuddin, pemerintah sempat melakukan pengalihan arus air sungai sebagai solusi sementara agar petani tetap dapat menjalankan musim tanam kedua. Akan tetapi, tanggul sementara yang dibangun beberapa kali kembali jebol akibat hujan deras dari wilayah atas.
3: Provinsi sudah menyampaikan, nanti akan segera dilaksanakan pengalihan arus, tidak langsung diperbaiki bendungannya, tapi pengalihan arus yang ini air langsung ke utara, tapi dialihkan untuk lewat saluran sekunder. Tapi ya itu karena cuaca juga, setelah hampir selesai, sudah 80% waktu itu, ternyata hujan dari atas ya, sehingga kiriman air itu lumayan besar, jebol lagi satu kali.
1: Petani berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap bendungan Cipro agar aliran irigasi kembali normal. Normalisasi bendungan dinilai penting untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah dan mencegah kerugian petani yang semakin besar. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 sore hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Seneng banget ya sore hari ini di Sore Ceria ada aku Siska yang bakal temani kamu ya dengan obrolan yang inspiratif, penuh semangat dan pastinya ditunggu-tunggu banget ya sama kamu para pelari, runners yang ada di Purwokerto dan sekitarnya ya. Karena sore ini kita bakal ngebahas sebuah event besar yang bukan hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Banyumas dan Purwokerto, tapi juga mulai mencuri perhatian para pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Seru banget kan? Apalagi kalau bukan Purwokerto Half Marathon 2026. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, event ini menargetkan kehadiran 6.000 pelari sekaligus bersiap mencatatkan sejarah dengan upaya pemecahan rekor muri. Keren banget ya. Dan untuk membahas lebih lengkap seputar persiapannya, konsep acaranya, hingga dampaknya bagi masyarakat dan pariwisata daerah ya, sudah hadir bareng kita ada narasumber yang sangat spesial, yaitu Project Director dari Purwokerto Half Marathon 2026. Ada Mas Alex Fajar. Halo, selamat sore Mas Alex.
1: Selamat sore Pak Siska dan juga teman Pro 2 semuanya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan gemuk.
0: Aduh tolong ya, bahasanya itu saya jadi agak merasa juga gitu ya. Tapi yang pasti sehat semangat ya.
1: Pastinya sehat semangat dan kami dan bersama tim sudah ada di Purwokerto siap memberikan yang terbaik untuk Purwokerto Half Marathon.
0: Keren banget ya. Mas Alex, boleh dong kenalan sama teman Pro 2 dulu gitu ya. Dan diceritakan juga seperti apa sih sebenarnya konsep besar dari Purwokerto Half Marathon 2026 ini.
1: Baik teman Pro 2 semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Alex Fajar. Saya sebagai project director untuk event Purwokerto Marathon 2026. Ini adalah event yang ketiga tahun 2024 dan 2025 sudah sukses dilaksanakan. Ini kita akan mengulang sukses di tahun 2026. Perlu kami sampaikan dan penting juga untuk disampaikan.

0: sama-sama kita ketahui bahwa event ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Yang mana kami ditunjuk untuk melaksanakan, memanage acara dari sejak persiapan sampai dengan hari H nanti. Nah, terkait dengan konsep tadi yang ditanyakan oleh Kak Siska, ini adalah konsep kolaborasi besar ya, dari pemerintah dan juga warga Purwokerto. Karena 85% dari manpower yang akan kita bekerja untuk event ini semuanya dari Purwokerto. Begitu juga source-source yang lain juga sebagian besar dari Purwokerto. Nah, terkait dengan acara, ini adalah acara yang ketiga. Target kita kali ini adalah menjadi event yang terbaik untuk kelas half marathon. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, half marathon itu untuk lari dengan jarak 21 km. Tapi di kita juga menyelenggarakan untuk yang lomba dengan jarak 10 km dan juga 5 km. Ditambah dengan 3 km untuk teman-teman yang newbie, ingin kenalan dengan lari, dan juga untuk keluarga yang berlari, keluarganya bisa ikut yang 3 kilo.
1: Nah itu ya, bisa having fun tapi tetap sehat gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Mas Alex ya. Nah, apa yang membedakan Purwokerto Half Marathon 2026 dibandingkan penyelenggaraan yang sebelumnya nih, Mas Alex?
0: Baik, ada beberapa yang spesial di tahun ini 2026. Salah satunya tadi sudah disinggung oleh Kak Siska bahwa kita akan memecahkan rekor muri. Tahun ini kita akan memecahkan dua rekor muri sekaligus.
1: Apa tuh?
0: Nah, yang pertama tadi ada ajang lari dengan jumlah ciring atau penyemangat terbanyak. Dan yang kedua, kita akan ada edukasi kepada pelari terbanyak tentang perlindungan konsumen. Karena saat ini perlindungan konsumen kan benar-benar jadi perhatian ya. Karena kemarin ketika kita membuka pendaftaran pun puluhan orang sempat tertipu. Ada banyak dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab untuk meminta pendaftaran, tapi itu bukan official kami. Nah, ini yang akan kita edukasi, baik mulai dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan nanti ketika hari ya.
1: Mas Alex, seberapa besar nih untuk peningkatannya dari tahun sebelumnya nih, Purwokerto Half Marathonnya?
0: Purwokerto itu unik dan asik kalau saya bilang. Di tahun pertama 2024 peserta kita itu 3.300.
1: 3.300,
0: Mau tahu 3.300 peserta itu habis dalam waktu berapa hari?
1: Berapa?
0: 8 menit saja.
1: Oh my God. Itu cepat sekali kayak orang berburu tiket konser ya.
0: Betul, itu benar-benar menjadi sebuah kejutan tapi sudah sempat kita prediksi ya. Kenapa? Karena memang di Purwokerto itu waktu itu belum banyak event lari dan boleh dibilang waktu itu kami event yang paling besar di Purwokerto. Tapi ini sangat sesuai dengan tujuan event ini diselenggarakan. Tujuannya adalah untuk membuat agar event-event lain itu mulai tumbuh dan percaya diri untuk di Purwokerto punya event lari banyak. Terbukti sekarang ini ya hampir setiap weekend di Purwokerto ada event lari. Itu tujuan yang tercapai.
1: Jadi emang dinilai sangat potensial ya Purwokerto ini ya?
0: Betul, Purwokerto luar biasa, komunitas lari juga mulai tumbuh banyak ya. Dan di tahun kedua kita 2025 itu pesertanya 4.500.
1: Wih, naik terus ya?
0: Naik terus, ya? Dan tahun ini kita dengan 6.000 peserta.
1: Keren banget ya teman Pro 2 ya, 6.000 peserta loh. Tema atau semangat apa nih yang ingin diangkat dalam Purwokerto Half Marathon 2026 ini Mas Alex?
0: Kali ini untuk tema kita menggunakan tema besar dari Purwokerto untuk Indonesia atau From Purwokerto for Indonesia. Karena tahun ini adalah titik awal kita punya cita-cita. Kalau tahun ini kita akan menjadi event yang bagus dan keren di Indonesia, tahun depan kita sudah akan kelas internasional.
1: Gak sabar nungguin ya,
0: jadi kita nyicil untuk proses-proses sudah mulai tahun ini. Termasuk untuk sertifikasi rute dan lain sudah kita mulai dari tahun ini. Untuk tahun depan kita siap menyambut bule-bule hadir.
1: Wih, keren banget ya teman Pro 2. Seru banget obrolannya, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2. Pastikan tetap di Sore Ceria Pro 2 FM Purwokerto.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hai teman Pro 2, masih di Sore Ceria barengan sama Mas Alex ya, dari Purwokerto Half Marathon 2026. Wih, tadi kan udah dijelasin sama Mas Alex ya, kalau kita tuh di Purwokerto Half Marathon 2026 ada target pemecahan rekor muri gitu ya, tadi ya Mas Alex ya. Nah ini sebenarnya ide pemecahan rekor itu muncul dari mana sih Mas Alex?
1: Oke, jadi ide itu awal munculnya juga dari Purwokerto ya, karena antusiasme dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Dari tahun pertama kita 25 kesenian, tahun kedua kemudian tambah lagi, bahkan ada di kampung, apa namanya, Beji kalau nggak salah ya,
0: Beji.
1: Itu ada warga masyarakat yang spontanitas dan atas kerelaan dia bikin teh.
0: Okay.
1: Kemudian bagi-bagi kurma, bagi-bagi anggur begitu. Dan karena memang konsep kita itu adalah kolaborasi ya, kolaborasi dari Purwokerto untuk Indonesia itu, sehingga ini kita angkat untuk suatu hal yang menarik.
0: Okay.
1: Dan ini juga investasi untuk tahun ke depan, karena tahun depan kita mentargetkan internasional, tentunya tidak hanya peserta saja yang datang dari luar negeri, internasional ya, tapi kita ingin agar peserta itu semakin banyak dan semakin luas orang tahu tentang Purwokerto HM. Nah makanya salah satu yang kita angkat ini adalah partisipasi masyarakatnya.
0: Okay.
1: Kita ketika disambut oleh keramahan orang, kita bertamu ke rumah orang, tentunya ramah, kita seneng, happy ya, kita pengen datang lagi gitu. Nah sama, ini juga kita buat agar orang-orang itu kerasan dan suka dengan orang Purwokerto yang tahun ke tahun akan selalu hadir di Purwokerto, dan mereka akan cerita ke semua orang bahwa ternyata orang Purwokerto itu ramah ya, menyambut kita dengan begitu luar biasa. Idenya dari situ.
0: Okay. Jadi idenya dari situ gitu ya. Nah persiapan apa saja nih yang sedang dilakukan panitia untuk bisa mendukung target ini?
1: Jadi saat ini kami bersama dengan tim dibantu oleh pemerintah Kabupaten Banyumas sedang gencar untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, baik mulai dari camat di seluruh rute yang dilewatin, kepala desa dan lurah, dan juga bahkan tim kami sudah mulai jalan ke RT-RT RW-RW. Tapi kita sudah punya cukup modal karena belajar dari tahun yang lalu mereka sudah antusiasme tanpa digerakkan itu turun ke jalan. Memberikan semangat. Nah ini coba akan kita lebih koordinir. Kita berikan mereka penilaian karena ini kita lombakan. Hadiahnya bagus, hadiahnya udah 20 juta untuk 15 grup.
0: 15 grup 20 juta nih ya. Teman Pro 2, ayo siapa yang berminat ya.
1: Jadi kami saat ini sedang gencar sosialisasi agar supaya target kita itu melampaui dari 8.000 orang yang ciring. Minimal ya kalau boleh dibilang 8.000 tercapai, 10.000 atau 15.000 dapat. Nah ini yang akan kita kejar agar supaya benar-benar terlihat bahwa memang Purwokerto itu kita ingin kenalkan kepada seluruh Indonesia bahwa Purwokerto itu memang kota yang sangat warganya ramah. Welcome dengan para pelari. Nah itu dia.
0: Nyaman baunya Purwokerto ya.
1: Betul. Jadi rekor itu sebenarnya untuk memang untuk memperkenalkan Purwokerto.
0: Gitu. Jadi memang sangat besar ya dukungan dari pemerintah daerah, komunitas, sponsor dan masyarakat ini ya.
1: Ya, betul sekali. Luar biasa. Ini bahkan mendekati hari H ini banyak sekali sponsor-sponsor yang terinfo, saya baru tahu kalau ada event ini.
0: Nah,
1: gitu kan. Kemana aja Pak, gitu kan.
0: Udah dari lama nih.
1: Artinya bahwa memang acara ini mendapatkan sambutan yang baik dari semua stakeholder.
0: Nah menurut Mas Alex sendiri, apa sih tantangan terbesarnya dalam menyiapkan event sebesar ini?
1: Sebenarnya tantangannya adalah bagaimana membuat orang pelari yang sudah ikut dari tahun ke tahun itu ingin selalu kembali. Karena saya secara pribadi ketika ikut event lari itu tahun ini ikut, ketika tidak ada yang spesial paling tahun kedua sudah gak ikut lagi. Nah kalau tahun kedua ikut lagi kan tahun ketiga harus ada spesial lagi. Jadi makanya kami dari tahun ke tahun harus improvisasi membuat sesuatu yang bagus, yang baru, yang bikin orang untuk kepingin selalu ke Purwokerto. Itu dia.
0: Nah strateginya seperti apa nih dari panitia untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan dari 6.000 pelari ini?
1: Untuk keamanan dan kenyamanan kami tentunya bekerja sama dan koordinasi yang bagus dengan seluruh pihak pengamanan. Nanti di Purwokerto Half Marathon itu ada lebih dari 250 personil polisi yang pada hari Minggu nanti akan ditempatkan di sepanjang rute, ditambah dengan 200 orang marsal yang semuanya warga Purwokerto, kemudian juga masih ditambah dengan dinas-dinas terkait seperti Dishub, kemudian Pol PP, dan teman-teman jangan khawatir, nanti insya Allah tidak terjadi apa-apa ya harapannya kita. Kami secara preventif sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan, kerjasama dengan 7 rumah sakit, kemudian juga dengan reaksi cepat dan juga dengan ambulan motor untuk menjamin teman-teman apabila ada sesuatu yang tidak inginkan, kita semuanya bisa bergerak cepat dan tertangani dengan baik.
0: jadi aman ya teman kedua yang udah daftar santai gitu ya. Terjamin semuanya ya. Ada ini gak sih Mas Alex kategori atau konsep terbaru di Purwokerto Half Marathon 2026 ini?
1: Kalau untuk kategori kami masih sama dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun yang pertama belum ada 3K. Tahun kedua kami sudah ada 3K. Tahun ini kategori 3K-nya lebih banyak.
0: Oh lebih banyak.
1: Kenapa? Okay. Karena kita sebenarnya konsep yang kita bawa ke komunikasi ke peserta adalah bahwa event ini cocok untuk keluarga. Nah mulai dari video teaser kami sudah mengajak sebuah keluarga untuk merepresentasikan event ini. Kenapa keluarga ini penting? Karena kalau keluarga itu suami ikut lari, istri anak ikut juga, gak akan mungkin tidur di pom bensin. Mereka pasti nginepnya di hotel atau penginapan.
0: Betul.
1: Nah ini yang mau kita tangkap agar supaya ketika peserta mendaftar itu minimal dia harus pesan hotel. Tidak cuma hotel, ketika selesai lari gak akan mungkin dia langsung pulang. Dia akan jalan-jalan dulu, kulineran dulu, jalan-jalan ke Batu Raden, ke Mas Kemambang, dan lain-lain. Nah ini makanya dari awal komunikasi kita adalah ini cocok untuk keluarga. Tujuannya adalah agar supaya perekonomian di Purwokerto bergerak dengan bagus di event itu. Kemudian tidak hanya di saat itu, tetapi semakin dikenal luas, orang makin banyak datang Purwokerto, ya warga Purwokerto yang akan menikmati itu.
0: Keren banget ya teman Pro 2. Ini semakin banyak yang bikin penasaran ya dari Purwokerto Half Marathon 2026 ini. Kita simpen dulu, nanti kita tanya-tanya lagi setelah yang satu ini.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: teman-teman Bro 2, sore hari ini kita masih ngobrolin seputar Purwokerto Half Marathon 2026 barengan sama sang project director ya. Ada Mas Alex di sini dan emang seru banget eventnya. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran eventnya seperti apa, nanti bakal dilaksanakan hari Minggu ya, Mas Alex ya.
1: Betul.
0: Hari Minggu tanggal 17.
1: Mei.
0: 17 Mei 2026 ya. Sepatah-sepatah ngomongnya ya. Siska ya. Oke. Nah, Mas Alex tadi kan udah dijelaskan bahwa antusiasme masyarakat Banyumas ya, Purwokerto dan sekitarnya terhadap Purwokerto Half Marathon 2026 ini sangat besar gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa berdampak besar enggak sih terhadap ekonomi lokal, dan harapannya apa nih buat Mas Alex untuk UMKM dan juga pariwisata di Purwokerto dengan adanya event ini?
1: Oke. Tentunya tujuan utama kita kan memang untuk peningkatan ekonomi dan perputaran ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Di tahun 2024 perputaran ekonomi kami hitung itu sampai dengan 6M.
0: Oke.
1: Okay. 2025 itu 8. Tahun ini kita targetkan 10 harus dapat.
0: Keren.
1: Itu kami hitung tidak hanya asal menghitung ya, kami menghitung dengan sistematika penghitungan dampak ekonomi secara akademis,
0: okay,
1: sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari angka itu memang yang paling banyak terdampak adalah UMKM.
0: UMKM,
1: ya,
0: oke.
1: Okay. Karena seperti tahun ini pun kami mengajak dan Dinas Koperasi UKM ya, Kabupaten Banyumas untuk menghadirkan produk-produk ataupun UMKM unggulan untuk diajak berjualan ataupun memamerkan produknya di event ini. Begitu juga kami kali ini memang merangkul semua pihak, termasuk UMKM, UKM dan PKL yang ada di setara Menara Teratai, itu untuk bergabung bersama dengan kami. Kita koordinir bareng-bareng agar supaya mereka tetap bisa berjualan dengan baik, rezeki mereka justru bertambah dengan event ini, tidak digeser, begitu. Tetapi tetap kita memperhatikan keamanan, kenyamanan dan mandatori dari event larinya seperti apa.
0: Okay.
1: Nah itu ini baru kita lakukan kali ini. Kalau tahun sebelumnya kita hanya mengajak dengan dinas saja yang menghadirkan UMKM. Kali ini kita merangkul seluruh UMKM, termasuk tukang parkirnya, termasuk warung-warung PKL yang memang dia nomaden, tidak stay di situ. Okay. Ini bisa benar-benar kita ajak. Harapannya yaitu memang tujuan utamanya kami hadir di Purwokerto adalah untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi bagaimanapun juga itu yang akan kita pegang kemana-mana. Kami bertemu dengan vendor juga seperti itu konsepnya. Kami ketemu dengan PKL seperti dengan hotel pun kami berbicara seperti itu. Ini akan kita kembalikan lagi supaya dinikmati oleh masyarakat Purwokerto.
0: Ngomongin tentang lari, pasti ada hubungannya sama komunitas lari. Seberapa penting nih peran dari komunitas lari dalam kesuksesan event ini, Mas Alex?
1: Baik. Komunitas lari itu boleh dibilang itu nyawanya sebuah kesuksesan event.
0: Oke.
1: Karena ketika kita bicara event pasti jualan ya. Jualan kita kan jualan tiket.
0: Yes,
1: nah,
0: betul.
1: Yang sasaran utama kita tentunya komunitas. Di Purwokerto Marathon 2026 ini kemarin kami memang membuka pendaftaran itu dalam dua sesi.
0: Oke.
1: Yang pertama kita buka dulu untuk komunitas, baru kemudian untuk umum.
0: Iya.
1: Ini kami mungkin satu-satunya event yang di luar umum gitu ya. Biasanya kan orang jualan yang reguler dulu, yang mendaftar peserta individu baru ke komunitas.
0: Yes.
1: Ini kami komunitas dulu. Justru komunitas dulu yang kita utamakan. Kenapa? Karena komunitas itu pasti yang ya orang-orang yang selama ini punya link dengan komunitas lari, yang memang aktif lari, tentunya dia punya sisi harus mengedukasi teman-temannya untuk hidup sehat.
0: Okay.
1: Itulah kita beri jalur khusus agar dia punya kesempatan mendaftar duluan. 3.100 kalau saya tidak salah ingat itu yang dari komunitas, sedangkan yang 2.900 itu justru dari yang individu. Jadi memang komunitas ya? Benar-benar kami berikan tempat khusus begitu.
0: Oke, plus pesannya nih Mas Alex yang ingin disampaikan kepada masyarakat Purwokerto agar ikut mendukung event ini.
1: Baik, untuk sebagian besar peserta memang berasal dari Banyumas dan sekitarnya ya, paling porsinya paling besar. Ini kami ucapkan terima kasih untuk antusiasmenya yang luar biasa, yang sudah mendaftar untuk besok hari Minggu berlari. Nah, untuk yang tidak berlari ini juga jangan sampai ketinggalan untuk ambil bagian di event ini. Mari bersama-sama kita turut gap gempita dan di kebahagiaan di Purwokerto HM ini dengan besok hari Minggu turun ke jalan. Mari kita bersama-sama menyambut 6.000 pelari yang hadir dari dalam negeri dan dari luar negeri untuk memberikan ciring tadi saya sampaikan, dan juga kita bijaksana untuk berbagi jalan. Karena di jalan sepanjang rute itu mulai besok kami akan memasang spanduk simpatik ya, menginformasikan bahwa jalan-jalan ini akan ditutup sementara. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena tadi kami sampaikan bahwa tujuan utama kita adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Kita hanya meminjam sebagian jalan itu hanya dari jam 5 sampai maksimal jam 8.30. Jadi malah justru menjadikan ajang baru untuk berkumpul bersama tetangga di pinggir jalan menyambut pelari. Jadi bersama-sama kita sukseskan acara ini. Sekali lagi bahwa ini bukan hanya acaranya Pemprov dan Pemkab saja, tapi ini adalah gawe besar, kolabori besar dari seluruh masyarakat Purwokerto.
0: Oke, nah ini kan tadi udah dijelasin bahwa ada 6.000 ya, 6.000 pelari nih ya. Apa aja nih yang didapatkan oleh peserta setelah mereka mendaftar event ini?
1: Oke, ini yang biasanya paling ditanyakan orang pertama kali adalah
0: respeknya dapat apa aja nih?
1: Harga segitu dapat apa aja? Sebelum ke situ nih saya mau cerita. Apa jadi kemarin tuh? Ketika kami menginformasikan harga tiket, memang tidak sedikit komentar yang bilang mahal, naiknya luar biasa dari tahun yang lalu. Nah, betul, memang lebih mahal dari tahun sebelumnya. Naiknya lumayan dari tahun sebelumnya. Tapi perlu teman-teman dan teman-teman Pro2 semuanya ketahui bahwa harganya tiket Purwokerto Half Marathon itu masuk di harga paling rendah di seluruh event lari di Indonesia. Tapi ya habis-habis aja tuh.
0: Ya, dan saya termasuk yang membeli ya.
1: Kemudian fasilitas yang didapat, kita pertama mendapatkan kaos peserta ya. Kami dengan bahan yang premium dari brand yang cukup terpercaya. Kemudian selain itu juga peserta akan mendapatkan paket produk dari para sponsor. Kemudian yang tidak kalah penting yang biasanya dicari oleh teman-teman dan Mbak Siska tentunya itu adalah medali finisher. Sudah lihat medali finishernya di Instagram kita? Keren kan? Nanti teman-teman bisa menggravirkan nama dan catatan waktu yang dicapai di medali itu. Jadi bisa disimpan seumur hidup. Tambahan lagi untuk peserta yang kategori half marathon. Itu peserta yang finish akan mendapatkan tambahan jersey finisher. Jadi 21 km itu kaosnya dapat 2. Dan tentu yang paling penting, fasilitas yang paling mahal adalah kenangan yang tidak terlupakan. Berlari disambut oleh 8.000 penyemangat di sepanjang rute. Itu dia yang paling mahal.
0: Itu dia yang bikin gak enak kalau gak lari ya.
1: Itu dia.
0: Semangat kayak gitu ya. Oke. Nah, ada target khusus gak selain jumlah peserta dan rekor muri ini, Mas Alex?
1: Target kita perputaran ekonomi tadi. Itu kalau kami meliskan di apa namanya brief kami itu, salah satunya adalah target khusus perputaran ekonomi 10M. Itu mulai dari, kami hitung mulai dari hotel yang terbooking oleh peserta, sampai ketemu angka berapa, kemudian transportasi yang digunakan oleh peserta selama di Purwokerto, UMKM itu omset berapa, kemudian tempat wisata omset berapa, dan juga teman-teman yang kita libatkan untuk menjadi manpower yang lokal Purwokerto, ini semuanya kita hitung. Harapannya benar-benar tercapai di angka tersebut, artinya secara kuantitatif kita bisa target di sana.
0: Baiklah. Harapan terbesar dari Mas Alex terhadap masa depan Purwokerto Half Marathon?
1: Kami berharap tentunya event ini didukung oleh seluruh pihak ya, terutama pemerintah Kabupaten Banyumas dan juga pemerintah provinsi, agar supaya event ini event yang sudah punya nama cukup bagus, terbukti dengan ketika orang ingat half marathon ingatnya Purwokerto. Kemudian ketika orang identiknya ketika mau sudah mulai nih kayak ini sekarang nih di media sosial sudah mulai orang ngomongnya ngomong apak gitu kan. Nah, itu kan memang menjadi salah satu identiti dari event kita, artinya Purwokerto sudah mulai dikenal orang banyak orang. Jadi memang tujuannya adalah agar Purwokerto semakin banyak dikenal, semakin banyak orang datang ke Purwokerto. Harapannya sih seluruhnya mendukung agar supaya event half marathon selalu dan tetap akan diselenggarakan setiap tahunnya di Purwokerto.
0: Nah, ini yang terakhir ya. Ajakannya nih buat masyarakat dan juga para runners yang bakal ikut Purwokerto Half Marathon 2026 ini.
1: Baik, karena ini tinggal beberapa menghitung hari saja di hari race day. Pastikan teman-teman nutrisinya tercukupi, istirahat yang cukup, malam minggu besok istirahat yang cukup ya, agar supaya besoknya pagi itu bisa berlari dengan kondisi bahagia, finish dengan ceria dan sehat.
0: Oke. Okay.
1: Dan sampai bertemu di garis start Purwokerto Half Marathon 2026 besok hari Minggu 17 Mei.
0: Di mana?
1: Di Menara Teratai, andalannya Purwokerto.
0: Menara pandang ya, teman berdua ya. Buat kamu ya, kalau nanti melihat ada yang lari gitu ya, pas hari Minggu tanggal 17, melewati Jalan Jenderal Sudirman, itu salah satunya aku.
1: Mau pakai kostum apa besok? Kostum apa?
0: Enggak pakai kostum. Ntar ketahuan kalau pas lagi jalan enggak lari-lari. Kalau pakai kostum ya. Itu tuh yang pakai kostum itu tuh larinya bentar doang gitu. Oke, ya teman berdua, thank you sekali lagi buat Mas Alex.
1: Terima kasih.
0: Sudah datang ke studio Prodo FM. Ya, semoga sukses acaranya.
1: Amin.
0: Lancar semuanya ya. Dan bisa menarik banyak peminat ya, dari luar daerah juga pastinya ya, yang ditargetkan seperti itu, bahkan yang dari luar negeri gitu ya. Oke, dan pastinya teman Produa dari 6.000 pelari diharapkan juga semuanya bisa hadir ya, dan upaya pemecahan rekor MURI ini bisa sukses serta membawa nama Purwokerto semakin dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. Amin ya. Dan semoga event ini juga bukan hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga menjadi momentum kebangkitan pariwisata, ekonomi kreatif, dan semangat hidup sehat masyarakat. Nah, buat teman Purwodua yang mungkin udah daftar gitu ya, dan akan ikut merasakan kemeriahan Purwokerto Half Marathon 2026, jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Bisa di follow @purwokertohm dan seluruh media sosial RRI Purwokerto ya. Jangan lupa di follow juga sebagai official media partnernya ya. Dan buat kamu yang ketinggalan obrolan ini, kamu bisa tonton ulang di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Jangan lupa buat like, subscribe gitu ya, dan share juga ya teman Purwodua. Dan thank you juga buat kamu yang udah dengerin di 99 FM, di RRI Digital ya, ataupun juga streaming di rri.co.id. Aku Siska dan juga
1: Alek Fajar
0: pamit undur diri. Sampai ketemu di Purwokerto Half Marathon 2002.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke teman Produa, sekarang saatnya kita update ya tentang arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita sudah terhubung nih dengan operator ATCS, ada Kak Aziz Maulana. Selamat sore Kak Aziz.
1: Selamat sore Kak.
0: Kak Aziz, gimana nih kondisi arus lalu lintas sore hari ini Kak? Langsung saja.
1: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini ya. Lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin saya sampaikan di Simpang Kursatria atau di Simpang Aston ya. Untuk lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar, kendaraan dari Kemataki Simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi ya. Dari arah timur, barat, selatan, utara, ini hampir sama lah. Untuk Simpang Aston ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian yang masuk ke arah Jalan Novis, Jalan Dr. Angka, ini juga lancar. Jadi yang mau melewati Simpang Kursatria atau Simpang Aston ini aman banget untuk pada sore hari ini ya. Dan langsung saja bergeser ke Simpang Pusat Kota ya, Alun-Alun. Simpang Alun-Alun, Sawangan, Museum Bari, ini dari Alun-Alun dulu dari arah timur yang masuk ke arah Jalan Masjid ini ya, lumayan ramai kendaraan sepeda motor terutama yang banyak. Terus yang mobil pribadi juga banyak yang menuju ke arah Sawangan ya. Atau ke arah Museum Bari, ke arah underpass ini lumayan ramai. Untuk di Simpang Sawangan dari arah Tanjung ini banyak yang menuju ke arah kota ya, banyak menuju ke arah kota. Dan yang dari arah terusan Alun-Alun tadi, yang dari arah timur banyak yang menuju ke arah underpass. Atau ke arah barat ini yang biasanya ke Jeparang, Karangluas, terus terusan ya. Dan untuk yang masuk ke arah kota ini dari arah tadi Tanjung, dan ini tambahan lagi dari arah underpass, nyantrian hampir sampai jembatan ya. Jadi lumayan ramai untuk di sekitar simpang pusat kota ya. Itu di Museum Bari, Kodim ya, di Sawangan, dan juga di Alun-Alun ini lumayan ramai. Tapi ini masih lancar ya, terpantau lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus bergeser lagi ke simpang Karang Jambu atau simpang Purwonegara, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari Kemataki Simpang ini juga sama ramainya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Ini antrian juga tidak terlalu panjang, jadi aman banget yang mau jalan-jalan mungkin atau mau pulang kerja. Ini juga belum hujan ya, ini udah gelap, udah mendung, tapi kayaknya nggak hujan. Ini aman banget untuk lalu lintas di sekitar Simpang Karang Jambu atau Purwonegara ini. Yang mau jajan mungkin jalan-jalan ini lancar banget untuk dari Kemataki Simpang. Itu di Karang Jambu, terus mungkin dalam kota udah ya, terus bergeser aja langsung ke Simpang Karangluas. Simpang Karangluas juga sama, kendaraan ramai dari arah barat dan timur ya, karena itu arus mayornya di Karangluas. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada juga bus kecil, bus sedang, bus besar, ada semua di Karangluas. Jadi yang mau melewati Simpang Karangluas ini harap sabar dan berhati-hati karena banyak kendaraan barang ya untuk di Simpang Karangluas. Terus di Jalan Gerilya juga lancar ya, walaupun banyak kendaraan barang yang melintas di Jalan Gerilya ini, tapi kondisi lalu lintas ini lancar dari Pancurawis, Karang Bawang, Simpang Patriot, Simpang Karang Pucung, Simpang Tanjung, ini lancar semua. Emang paling ramai emang di Simpang Tanjung ya, tapi ramai yang lancar walaupun banyak kendaraan barang, sepeda motor, mobil pribadi, ini lancar di Simpang Tanjung yang menuju ke arah Jalan Veteran, terutama ya di Jalan Veteran biasanya emang ada tundaan kereta ya untuk di Tanjung, perusahaan dari Tanjung, tapi ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus sekarang luas tadi sudah, terus terakhir ini di Aji Barang ya. Di Aji Barang ini lancar juga kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus juga terpantau ramai ya. Memang terusan dari kota tadi yang menuju ke arah luar kota, terutama yang luar kabupaten lah ya. Kalau luar kabupaten ke arah Brebes, terus yang belok kiri ke arah Cilacap, mungkin ke arah Jawa Barat mungkin ramai untuk di Simpang Aji Barang ini karena besok libur panjang ya. Jadi mungkin banyak kendaraan yang keluar mudik ya, ada juga yang mungkin main ke Purwokerto, ini juga mungkin ramai, mungkin nanti malam ya banyak kendaraan yang datang menuju kota Purwokerto untuk ya sekedar mungkin main atau liburan di Purwokerto ya, karena Purwokerto memang sudah terkenal ya, jadi mungkin banyak untuk yang datang. Mungkin besok lalu lintas juga meningkat, kita tidak tahu, mungkin hampir meningkat ya karena banyak yang main ke Purwokerto. Untuk yang di Aji Barang ini saya himbau ya, karena lagi banyak kejadian yang tidak diinginkan ya, karena viral. Jadi mungkin saya himbau kepada pengguna jalan yang melintasi terus ya semuanya ya, tapi yang melintasi Aji Barang ini jangan terus sugesti atau apa, karena emang di Aji Barang ini banyak kendaraan barang ya, banyak kendaraan barang, kondisi jalan juga bagus. Aji Barang Mukunsen ya, kondisi jalan bagus, lurus lagi ya. Jadi mungkin di situ kesempatan tinggi ya, banyak yang mengacu kesempatan di situ. Jadi mungkin yang membuat mereka hilang fokus untuk di jalur tersebut. Tapi mungkin saya himbau untuk tetap jaga keselamatan ya di jalan, karena emang kejadian yang tidak diinginkan ini tidak ada yang tahu untuk walaupun di Aji Barang atau dimanapun, ini sama aja untuk lalu lintas ya, karena banyak berita-berita yang tidak mengenakan untuk di Aji Barang. Semoga tidak terjadi lagi, itu sudah kita harus saling menjaga ya, mungkin terutama mungkin sepeda motor ya, karena banyak blind spot untuk kendaraan barang ya, karena kendaraan barang ini terlalu besar-besar ya untuk volumenya. Jadi mungkin saling menjaga aja untuk sesama pengguna jalan. Mungkin itu aja ya.

Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Fanny ya. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di sesi santai siang, sesi terakhir dilanjutin, dipisahin dulu sama Siska Kurnia ya, yang barengan ngomongin tentang Purwokerto Half Marathon di sore ceria tadi. Sekarang aku balik lagi nih di sore ceria, bakal temenin kamu sampai jam 7 malam. Nah, kalau sore-sore cerah-cerah ceria kayak gini ya, udah mulai memasuki masa-masa musim kemarau, masa-masa musim panas gitu kan, udah gak pernah hujan lagi nih. Aku jadi pengen tanya, penasaran banget nih kamu sendiri teman Pro 2, lebih suka masa-masa musim hujan atau musim panas sih? Boleh banget nih langsung sharing-sharing ke aku ya di WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, atau bisa lewat di Instagram Pro 2, ada di @rri_pro2pwt, dan aku nanti juga bakalan live TikTok ya menjelang maghrib deh. Buat kamu yang mau sharing-sharing komen, langsung cus nih, aku bakalan kasih lagu dulu deh buat kamu, ada dari Maudy Ayunda, Awal Mula.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baiklah, kalau tadi aku udah tanya ya, kita kan sekarang lagi memasuki peralihan nih dari musim hujan ya ke musim panas yang panas banget, gersang gitu kan. Ternyata perubahan iklim ini bikin dunia ini makin panas. Dan bukan cuma soal cuaca aja nih, tapi juga kebakaran hutan dan lahan alias karhutla yang makin menggila di berbagai negara. Ada data terbaru dari kelompok ilmuwan World Weather Attribution yang menyebutkan kalau sejak Januari sampai April tahun ini, luas kebakaran hutan dunia ini udah naik 20% dibandingkan rekor sebelumnya. Dan total lahan yang terbakar ini bahkan tembus lebih dari 150 juta hektar are. Wow, luas banget ini ya teman berdua. Dan yang bikin kita makin waspada nih ya, karena tahun ini nih diprediksi bakal datang adanya El Nino Super nih yang efeknya cuaca nih bisa makin panas, musim kemarau bisa lebih panjang, dan resiko karhutla ini bisa makin tinggi, terutama di Asia, Afrika, sampai Amerika. Dan di kawasan Asia sendiri, sekitar 44 juta hektar are ini lahan sudah terbakar. Dan negara yang paling terdampak antara lain ini ada India, Myanmar, Thailand, Laos, dan China. Terus gimana dong dengan Indonesia? Nih ternyata Indonesia sendiri, kabar baiknya pemerintah ini menyebutkan kalau Indonesia sudah berhasil menekan angka karhutla sampai 86% dalam 10 tahun terakhir lewat sistem peringatan dini. Terus ada juga patroli hotspot dan juga kerjasama antar masyarakat. Tapi tetap ya teman pro 2, pemerintah ini mengingatkan kita semua buat lebih waspada lagi karena El Nino tahun ini nih diprediksi bakal mulai terasa di pertengahan tahun dan bisa bikin musim kemarau lebih panjang. Jadi jangan sembarangan bakar lahan, tetap jaga lingkungan dan juga mencegah ini kan pasti jauh lebih baik ya daripada memadamkan.

0: diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur, sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.
1: Radio FM Purwakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Pertarungan di antara mereka takkan pernah tuntas, karena setiap saat selalu terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam pertarungan itu laksana mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering dibuat bingung sebab kedua kekuatan baik dan buruk itu selalu terlihat sama kuatnya. Biarkan singa-singa penuh semangat yang hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susun kuku-kuku kedamaiannya. Cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung optimismenya. Selalu pertajam kuku-kuku kesabarannya. Biarkan singa ini saja yang menjadi pemenang. Jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai Anda. Jangan beri kesempatan bagi kedengkian untuk membesar dan jadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis menyebabkan jiwa menjadi gundah, tak sabar, dan rendah diri jadi pemimpin bagi Anda. Dua singa akan senantiasa bertarung sepanjang masa. Singa pesimisme atau singa optimisme kah yang akan kita berikan peluang? Semuanya ada dalam kekuatan diri Anda. Hidup adalah pilihan. Mati adalah keniscayaan. Akankah kita mati di tengah kehidupan, ataukah kita akan hidup setelah kematian? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali ini aku bakal bacain komentar yang udah ikutan join ya teman Pro 2. Ada kita buka WhatsApp dulu deh. Ada dari Banjarnegara nih. Ada Nuriyah dari Banjarnegara. Halo Nuriyah, selamat malam. Katanya lebih suka musim panas atau musim hujan. Tapi Nuriyah memilih musim hujan karena lebih adem. Tanaman-tanaman juga lebih hijau, jadi tanahnya gak gersang gitu. Ya sih, tapi musim hujan ini sebenarnya plus minus ya. Karena kan kalau misalnya kemana-mana musim hujan PR juga, becek lah kehujanan. Kalau gak ada mobil ya naik motor, pakai mantel tetap basah gitu sampai tempatnya. Terus ada juga nih dari Kevin yang ternyata satu tim sama Nuriyah. Katanya hujan sih fix, katanya parah, enak banget buat narik selimut seharian sambil dengerin musik. Bener, apalagi kalau malam-malam ya, gak kemana-mana, terus gak punya uang, mendingan di pojokan kamar tuh sambil narik selimut, scroll TikTok ya kan, makan cemilan gorengan lah yang murah-murah aja sambil dengerin suara-suara hujan tuh sedep banget nih. Terus ada juga nih yang agak berbeda dari Tiara, katanya kalau aku lebih suka kemarau, gaspol katanya. Kalau aku, karena aku tim pantai, jadi gak asik kalau liburan tapi malah hujan terus. Nah itu juga, jadi sebenarnya musim, mau musim kemarau, mau musim hujan, itu kan sebenarnya plus minus ya teman-teman berdua. Ada mungkin yang lebih memilih musim hujan, tapi ya minusnya adalah bakalan repot gitu kalau kemana-mana, becek lah kehujanan sampai tempatnya ini bakalan lepek gitu. Tapi kalau misalnya musim kemarau panas, mungkin sore-sore gitu kan enak ya, malam-malam itu sedih, bisa buat jalan-jalan, gak kehujanan. Tapi kalau siang ini, duh, panas banget, gersang lah, rasanya lengket sebadan-badan. Nah kalau kamu tim yang mana nih? Tim musim kemarau kah atau musim hujan? Langsung aja cus ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau ke Instagram Pro 2 di @rriPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 7.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: 081-327-312222
4: Prodo FM.
3: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT
4: Prodo FM.
3: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

ngomong-ngomong tentang musim panas dan juga musim kemarau, kamu pernah penasaran gak sih kenapa ya di Indonesia ini cuma punya dua musim aja? Padahal kalau di luar negeri tuh kayaknya seru ya, keren gitu, punya musim salju, ada musim gugur gitu kan. Jadi buat foto-foto tuh kayak keren aja gitu. Nah ternyata nih ya, Indonesia ini kenapa sih cuma punya dua musim sementara negara lain bisa sampai empat? Ternyata jawabannya adalah ada pada angin muson, yaitu angin besar yang berubah arah setiap 6 bulan sekali. Dan karena Indonesia ini ada di wilayah khatulistiwa ya, jadi sinar matahari yang diterima nih relatif stabil sepanjang tahun. Terus saat angin datang dari Asia menuju Indonesia, angin ini membawa banyak uap air yang hasilnya musim hujan pun datang biasanya dari Oktober sampai Maret. Dan sebaliknya nih, kalau angin bertiup dari Australia, udara yang dibawa ini bakalan lebih kering. Dan Indonesia ini masuk musim kemarau umumnya dari bulan April sampai September. Tapi ya teman Brodo, menariknya musim di Indonesia ini gak selalu sama setiap tahunnya. Ada juga pengaruh fenomena alam seperti El Nino yang bisa bikin kemarau ini bisa jauh lebih panjang masanya atau hujan jadi lebih ekstrim. Bahkan di Indonesia sendiri bagian barat ini bisa lagi hujan deras, sementara bagian timur ini justru panas dan kering. Kayak di Purwokerto deh, gak usah jauh-jauh di luar kota ya, se-Indonesia. Di Purwokerto nih sering banget setiap kecamatan nih, beda kecamatan aja hujan, terus nanti kecamatan lainnya kering. Jadi cuman jarak 10 menit itu bisa berbeda-beda cuacanya. Jadi walaupun sama-sama di Indonesia, cuacanya ini bisa beda banget. Makanya perubahan musim ini penting banget nih buat kehidupan kita, mulai dari pertanian, terus juga stok air bersih sampai aktivitas sehari-hari. Ternyata dua musim di Indonesia ini bukan hal yang sederhana ya, karena alam kita punya sistem yang keren dan juga kompleks.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

mulai rame di TikToknya Pro 2 ya, aku udah mulai live barusan, masih anget-anget tapi langsung diserbu nih sama viewers yang setia ya, pendengar teman Pro 2 yang setia banget. Ini udah ada, aku sapa-sapa dulu kali ya, ada siapa nih, ada Nandita seperti biasa, ada Suyit No Farm, terus ada juga Lebah Ganteng 88, ada Mbak Ulfiatun, terus ada Tommy, ada Hilda Atika, ada Hita Manis, terus ada Caca seperti biasa, ada Tika Nurista, ada Gogor More, terus siapa nih, ada Rintik Hujan ya, ada Hilda nih katanya semangat kerja cari cuan ya Kak Feni, terima kasih. Aku juga kasih ini ya, pertanyaan nih buat yang lagi live TikTok, sukanya musim kemarau atau musim hujan sih? Terus udah ada beberapa yang ikut join juga nih menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ada dari Nandita yang katanya musim hujan aja biar bisa hujan-hujanan pas kecil, gak boleh, soalnya pas kecil ini gak boleh hujan-hujanan, sekarang ya bebas hujan-hujanan, gak ada yang marahin. Oke, ada juga nih dari Hilda Atika yang katanya lebih suka musim hujan soalnya bisa untuk refleksi pikiran dengan membaca dan menulis jurnal. Keren Hilda tuh, memanfaatkan momentum dengan sebaik mungkin. Jadi musim hujan ini jangan cuman golar-golar gerasak-gerusuk di kasur ya. Nih contoh Hilda nih bisa refleksi pikiran, membaca dan menulis jurnal. Kurang keren apa? Kurang produktif apa tuh? Terus ada juga nih dari Suyitno yang katanya Cilongok menyapa Kak, semoga Pro 2 Prokerto jaya di udara, amin. Ada juga Mbak Dian Ngapak nih ya, terus ada dari Kitopo yang katanya suka musim hujan Mbak, adem daripada musim panas. Iya benar. Ada juga Aan, ada juga Mencari Cinta nih katanya, mat malam teteh, salam dari Bekasi, Jawa Barat, boleh request lagu. Oh, request lagunya nanti ya, besok jam 10 sampai jam 12. Ada juga dari Gilang underscore SA, katanya menyapa nih, halo, halo kakak. Terus ada juga Agus Setio Nugroho nih yang katanya, aku suka musim hujan mbak, apalagi pas gerimis syahdu, enak banget buat mengheningkan cipta sambil nyemil loh, ya Allah. Bahkan musim hujan juga dimanfaatin ya buat mengheningkan cipta tuh katanya, bukan cuman ngemil makan golar-golar, tapi selain kayak Hilda tadi ya, baca jurnal tuh katanya buat mengheningkan cipta tuh. Berdoa kepada siapa kamu Mas Agus? Sekarang kalau gitu, buat kamu yang belum join, langsung aja ke WhatsApp kita, boleh banget di 081-327-312222 atau lewat Instagram Prodo di @rriprodo2pwt, atau kalau misalnya ribet gitu ya, males gitu ke WhatsApp atau ke IG, langsung nih ke TikTok. Misal penasaran sebenarnya kalau lagi siaran nih penyiar ngapain aja sih, langsung banget boleh join ke live TikToknya Prodo di @RRIPRO2PWT. Aku tunggu sampai jam 7 aja. Nah sekarang nih aku bakalan kasih kamu lagu nih dari Doja Cat, ada Freak.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

masih beramai-ramai di live TikToknya Pro 2 ya, bahas ngalor ngidul, tapi tetap topik utamanya adalah kamu lebih suka musim kemarau atau musim hujan sih? Karena kita kan udah peralihannya dari kemarin hujan terus gitu kan, sekarang udah mulai masuk musim kemarau nih, musim panas yang dari pagi ya sampai sekarang nih, malam-malam, sore-sore menjelang malam aja hawanya sumuk gitu. Nah ini udah ada beberapa yang ikut join nih, katanya Topo ini lebih suka musim panas karena bisa untuk menanam pohon ya daripada musim panas, lebih suka musim hujan, bisa anggota duit-duitan daripada musim panas, gersang repot, dropping air bersih, bener musim hujan. Jadi banyak, ternyata banyak ya tim-tim suka musim hujan. Terus ada juga nih dari siapa nih, Alvino, yang katanya lebih suka musim panas karena kalau musim panas itu bebas, bisa salto, jumpalitan kemana-mana tanpa harus main ke tempat teman, terus tiba-tiba hujan repot ya, tiba-tiba harus minggir ke pinggir jalan gitu kan buat neduh ataupun pakai mantel, katanya repot lah, pokoknya nggak suka. Oke, aku setujunya sama Alvino karena aku tim yang sebenarnya suka musim hujan ya, tapi kalau misalnya lagi pergi-pergi naik motor itu repot banget, tiba-tiba hujannya nih bukan cuman ada openingnya gitu langsung gerimis-gerimis kecil, enggak, langsung brus gitu, itu kan pasti buat minggirnya tuh agak repot ya, udah keburu basah duluan gitu. Terus ada juga nih dari Dapur Isa yang katanya, kalau aku sih suka musim hujan, tapi hujannya jangan lama, gede dan jangan banjir. Kalau hujan itu sejuk, bener. Aku jujur tim musim hujan, tapi musim hujannya yang kalau bisa, kalau boleh menawar ini ya, malam-malam aja gitu, atau sore menjelang malam kayak gini. Tapi hujannya yang deres, tapi jangan yang angin ataupun petir gitu, pokoknya yang suaranya ini kenceng, kayak kalau misalnya di dalam kantor atau di rumah tuh kayaknya dengar suara hujan tuh syahdu gitu kan, kayak nininya boboin. Nah kalau kamu tim yang suka musim kemarau atau musim hujan sih teman Pro 2?

Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar.

Aduh, udah hampir jam 7 ya, gak kerasa banget nih. Ternyata sebentar banget ya aku nemenin kamu ngobrol-ngobrol tentang kamu lebih suka musim hujan atau musim kemarau sih. Ternyata udahan dulu nih untuk sore ceria hari ini bareng aku. Tapi tenang aja, jangan sedih, jangan khawatir, karena aku bakalan nemenin sore-sore ceria kamu besok ya, sama persis jamnya gitu kan, dari jam 3 ke jam 4 nih, santai siang sesi terakhir aku bakal nemenin kamu, habis itu dilanjut jam 4 sampai jam 7 ada sore ceria. Dan habis ini aku harus relay nih ke Pro 2 FM Jakarta karena ada music live chat barengan sama Alicia Dira gitu kan. Abis MLC jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 99 Pro 2 FM Purwokerto karena bakalan ada jaga malam bareng Dodi Widian. Kalau gitu aku Feni harus pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Podcast Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: Sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena seperti akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dit.

0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana Kak Alisa? Ceh, tanya Ceh.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oh, oke. Okay.
1: Yeah.
2: Okay. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa sebulan bikin berapa lagu tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tier-nya gitu
1: ada
0: kayak?
1: Ada tier-nya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar, ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya, pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
2: Oh iya.
1: Okay. Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Okay. Right. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2. Hey.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Iya. Terbukti ya secara produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba.
2: Tapi
1: yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Iya kayak gitu istilahnya
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
0: Iya, bener-bener.
1: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja,

0: kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan juga gitu, kan.
1: Alisa Dira,
2: Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena waktu udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa
2: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja MLC gitu.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
0: Boleh,
2: ya?
0: Kalau boleh bertanya, dong.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Nama
0: ya.
2: Kecil. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Dibanding-bandingin. Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something kayak ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu
2: mirip-mirip
0: juga.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau karena cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Ya? Iya bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Cuman
2: makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja seru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes. Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh,
2: tapi bener-bener tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana ya tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Yes. Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Iya.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak. Bagi orang-orang yang mendengarkan, kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh? Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul. Betul,
2: ya, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Iya. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak iya. Maksudnya enggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya,
2: kan?
0: Itu kasar.
2: Iya kan? Bener-bener. Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya, sulit loh.
0: Sulit.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini, sedihnya aku telah mencoba, pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Yang menariknya adalah, jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mung-

0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena gue gini, karena gue kayak ground gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke.
0: Alright.
2: Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nomor 2 barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
2: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live
1: Chat. Music Live
2: Chat.
0: Halo. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke. Okay.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Okay.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar. Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Dicek
0: di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Rati, hai.
0: Keren Ica, katanya.
1: Katanya keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Iya. Halo Kamuy.
0: Hai. Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy, Kamuy. Kamuy takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya, iya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
1: Oke, oke.
0: Yang lainnya juga, yeah. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Ya,
0: okay. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga...
2: Aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman ter

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Rabu 13 Mei 2026. Kita ke informasi terkait dengan PLN EPI ini mengembangkan modernisasi pembibitan mangrove berbasis digital di Desa Bunton, Adipala. Program ini tidak hanya mendukung adanya konservasi pesisir dan juga mencegah abrasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat hingga pembangunan wisata mangrove di masa depan. Dan berikut laporan dari Reni Tania.
1: Energi Primer Indonesia atau PLN EPI mendorong modernisasi pembibitan mangrove di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Electrifying Agriculture. Program ini memanfaatkan listrik dan teknologi digital berbasis Internet of Things atau LOT untuk mendukung penyiraman bibit mangrove secara otomatis yang dapat dipantau melalui telepon genggam. Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembibitan mangrove berbasis masyarakat. Menurutnya, sistem digital mampu mengurangi pekerjaan manual masyarakat karena proses penyiraman telah diatur otomatis mengikuti pola pasang surut air. Selain mendukung pembibitan mangrove yang lebih modern, program ini juga menjadi bagian dari rehabilitasi kawasan pesisir Bunton yang selama ini rawan abrasi.
2: Adipala harapannya tentunya program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama dalam hal melestarikan lingkungan, dan tentunya juga bisa bermanfaat dalam memberdayakan masyarakat kelompok tani untuk mangrove di Desa Bunton, sehingga kelestarian di sekitar Bunton ini menjadi semakin baik dan berpotensi menjadi wana wisata.
1: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Jaban Soekarto menyampaikan, dengan digitalisasi membuat pengelolaan pembibitan mangrove menjadi lebih mudah, teratur, dan menghasilkan bibit yang lebih berkualitas. Selain pembibitan, masyarakat juga mulai mengembangkan produk olahan mangrove seperti keripik sirup, dodol, hingga sabun untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan pesisir.
3: Dengan adanya rumah bibit mangrove, mudah-mudahan dengan adanya bibit rumah mangrove ini, misalnya bagi masyarakat umumnya dan bagi kelompok tani hutan khususnya, sangat bermanfaat. Ya, karena dengan adanya itu ada kesinambungan, ada manfaat yang diperoleh dari khususnya dari mangrove. Yang kami minta, kami harap mudah-mudahan ini berkesinambungan atau berkelanjutan, dan mohon kami selalu dipimpin.
1: Sementara itu, Sekretaris Camat Adipala Subianto menyambut baik program modernisasi pembibitan mangrove yang dijalankan PLN EPI bersama PLN di Desa Bunton. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat upaya konservasi pesisir, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terutama karena wilayah pesisir Desa Bunton selama ini memiliki tingkat abrasi yang cukup tinggi, sehingga keberadaan persemaian mangrove dinilai penting untuk mendukung rehabilitasi dan pelestarian kawasan pantai. Selain berfungsi menjaga ekosistem pesisir, pengembangan mangrove juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sehingga mendukung potensi wisata mangrove di Kecamatan Adipala. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2 informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Teman Pro 2 bersama aku Dodi Widian di kesempatan malam hari ini ya, sampai nanti di jam 12 di edisi hari Rabu, tepatnya tanggal 13 Mei 2026. Tadi ada Vini yang temani kamu ya. Nah kali ini aku bakal temani ya dengan informasi terkait dengan olahraga bola nih di Kick and Rush ya. Tapi sayang banget rekanku ya lagi sibuk karena tanggal merah dia apa namanya liburan mulu. Agen liburan sih dia ya. Ada Irfan berhalangan hadir tapi gak apa-apa. Karena aku juga sudah siapkan beberapa informasi terkait dengan dunia futsal Indonesia ya. Dan tradisi terkait dengan Piala Dunia untuk berapa? 17 ya. Ternyata harus terhenti. Itu dia ya. Informasi lengkapnya masih bersama Kedai Dibidian ya. Stay tune terus tetap di 99 Pradio FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Terkait dengan tradisi timnas kita yang main di Piala Dunia ternyata harus terputus ya nggak? Tradisi baru timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 dalam dua edisi beruntun resmi terputus dalam 2026. U17 resmi tidak lolos Piala Dunia untuk U17 2026 usai kalah dari Jepang pada hari Selasa kemarin ya, kalah 3-1 ya. Dan pertandingan lainnya di grup B, Cina menang 2-0 atas Qatar. Hasil ini juga membuat Jepang mengoleksi poin 9. Dan 3 tim lainnya sama-sama memperoleh 3 poin, ya enggak? Nah, selain itu sama-sama mengoleksi 3 poin dan saling mengalahkan. Yang digunakan adalah menentukan peringkat dari selisih gol. Hasilnya Cina berhak menjadi runner-up grup. Cina pun lolos ke babak 8 besar ya. Sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U17 2026. Adapun Indonesia menjadi juru kunci grup karena selisih golnya minus 3 ya. Kemasukan paling banyak dan ngegolinya dikit. Itu dia yang jadi masalah ya. Ya, kita perlu berbenah ya. Terkait dengan timnas kita. Dan kalau kemarin melihat pertandingan ya, Jepang tuh mainnya nyerang-nyerang semua, turun-turun semua tuh. Luar biasa ya. Ada. Tapi emang untuk U17 kali ini ya, backnya tuh boleh dibilang koordinasinya kurang ya, jadi masih ada kepanikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan berharap ke ajang selanjutnya karena memang AFF ya, AFF apa ya? Atau ya benar ya? Bentar lagi ya, Juli itu FIFA Series juga ada ya. Jadi kita akan disuguhi banyak hal ya terkait dengan timnas kita yang akan main. Dan itu dari dunia futsal pun sama ya, banyak pertandingan yang bakal dilakoni, jadi kita benar-benar disuguhkan ya, mata kita dimanjakan dengan pemain-pemain timnas kita. Abis itu juga ada Piala Dunia ya, bah, pokoknya bola mula, bola dan bola mulu. Ada nggak apa-apa ya, untuk itu Kick and Rush kan datang ya buat ngulas itu semua, dan nanti juga bakal ada podcast terkait dengan Piala Dunia ya, ditunggu aja.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Federasi Futsal Indonesia nih ya resmi resmi berubah berganti ya. Berganti apa tuh ya? Jadi berganti nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. AFI ya, setelah diputuskan pada kongres biasa 2026 yang tadinya Federasi Futsal Indonesia jadi Asosiasi Futsal Indonesia ya. Beda F sama A doang nih. Ada perubahan nama ini juga menjadi bagian dari transformasi organisasi futsal nasional yang kini semakin ditegaskan berada dalam ekosistem PSSI dan juga FIFA gitu ya. Ketua Umum AFI Michael Sianipar ini juga mengatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan arah organisasi dengan pedoman dan juga struktur yang berlaku di level internasional maupun nasional gitu ya. Menurutnya sendiri perubahan nama dari AFFI menjadi AFI ya, ini bukan sekedar pergantian identitas, melainkan juga langkah strategis untuk memperkuat integrasi futsal dengan sepak bola nasional di bawah naungan PSSI. Michael juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai transformasi organisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak Kongres Biasa PSSI 2025 dan keputusan tersebut juga resmi disahkan melalui Kongres Futsal Nasional ya. Apakah ini beda ya antara sepak bola kita dengan futsal? Karena futsal masih baru banget, potensinya besar dari pemainnya, pelatihnya juga bagus gitu ya. Jadi belum ada dalam tanda kutip ya permainan di dalamnya ya. Kalau di sepak bola kita kan udah tahu sendiri tuh, mafia bolanya banyak ya, ada. Jadi kualitas pertandingannya kan berpengaruh juga tuh. Nah futsal sekarang kita bisa berbicara banyak ya, ya karena memang kualitasnya terjaga.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua Timnas Futsal Indonesia akan mendapatkan ujian besar dalam setahun ke depan. Jadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI memasukkan skuad merah putih di jadwal menghadapi raksasa futsal dunia Brasil dalam agenda FIFA Match Day pada Oktober mendatang. Nah, Oktober dan juga April gitu ya. Jadi langsung ketemunya adalah jagonya futsal. Lawannya Brasil gak nanggung-nanggung ya. Ketua Umum AFI yaitu Kemekel Sianipar juga mengatakan bahwa komunikasi dengan Brasil sudah berjalan dan kedua negara sepakat menggelar pertemuan nasional ya. Nah, tentu saja menurut Michael sendiri pada Oktober nanti Indonesia akan tampil dalam sebuah turnamen antar negara di Brasil, dan AFI belum mengungkapkan juga negara lain yang akan ikut selain tuan rumah Brasil. Laga melawan Brasil menjadi bagian dari langkah besar futsal Indonesia yang tengah menikmati lonjakan prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pertama kali mencapai Piala Asia Futsal di 2026 ya. Walaupun memang tentu saja untuk kita ya, ranking dunia sendiri ya, Indonesia tuh menempati posisi ke-14 tuh ya. Jadi emang untuk futsal kita lagi moncer, lagi bagus-bagusnya ya. Dan semoga atmosfer ini terus dijaga ya, biar nantinya tentunya pemain kita ya, atau ekspos dunia ya, itu bisa lebih melek lagi nih terkait dengan timnas futsal kita ya. Barangkali ada yang ingin rekrut gitu loh ya, klub-klub besar, tim-tim besar gitu ya, kan jadi makin bagus tuh futsal kita.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Bersama kru di Widian tentunya sampai nanti di jam 11 ya, ngobrol banyak nih. Dan aku juga baru gabung di TikToknya Pro 2, ada Mas Bray, gasik banget Mas Bray, udah nongol aja nih. Ada Gatot Koco juga gabung ya. Mas Bray besok pada libur, pada kumpul gak tuh Mas Bray ya? Aku belum bisa kumpul ya. Ada besok Kamis mungkin ya, kalau pas lagi bisa kumpul, kumpul dah aku dah besok ya. Ada Irwanda juga gabung ya. Oke, selamat datang di Pro 2 ya. Pur waktu 24 jam juga ada nih. Gimana nih Pro 2? Pro 2 lagi kebiasaan. Purwokerto 24 jam ada informasi menarik apa terkait dengan Purwokerto kali ini ya. Ada Sahra juga gabung ya. Oke, yang jelas untuk kesempatan malam hari ini kita mau bahas apa sih? Aku tadi di DM ya. Salah satu juga teman-teman yang suka gabung di TikToknya Pro 2 akhirnya bahas yang horor-horor. Ada yakin mau bahas itu ya. Kita mau bahas ini aja deh. Mitos, bukan mitos sih. Mistis atau logika. Nah, itu tuh ya, mistis atau logika dah. Bentar-bentar aku mau ini dulu dah. Mau ngetik dulu ya. Multitasking sekali sih. Buat yang lain juga bisa gabung ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081 327 312222. Kita mau bahas

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ngomongin ya terkait dengan mistis melawan logika. Lo maksudnya gimana sih? Nah ini ya, yeah. Aku lagi jelasin di teman-teman yang gabung di TikToknya Pro 2. Jadi banyak hal ya, khususnya orang zaman dahulu itu semua-semua itu seolah mistis ya. Ya tadi teman kita yang dia bilang tidak boleh duduk depan pintu ya, nanti jadi perawan tua, gak punya jodoh gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau zaman dahulu menyangkut pautkan dengan hal-hal mistis untuk dalam tanda kutip ya, menakut-nakuti anak-anak biar pada manut ya, biar pada nurut gitu. Atau maghrib, jangan suka main maghrib, nanti dicolong sama kolong wewe gitu kan. Nah itu juga sama tuh ya, biar kalau pas lagi maghrib balik Bali aja tuh lain baik ya, aduh si sore. Kayak gitu loh, itu bisa dilogikakan ya. Walaupun mungkin ada yang bilang, enggak kok mas, soalnya temanku juga ada yang dia memang beneran diculik kolong wewe. Ya gitu ya, tapi pengalaman nyata aku juga punya teman yang kayak gitu. Dulu waktu kecil katanya dia dicolok sama kolong wewe, ketemunya dia di mana gitu, di kebun mana gitu ya. Dan dia jadi punya sixth sense gitu, jadi dia bisa ngeliat-ngeliat juga tuh. Nah itu ya, sebenarnya hal mistis bisa dilogikakan, tapi ada juga hal yang memang ya mistis gitu loh, gitu ya. Ini jadi bahasan kita sampai nanti di jam 11 ya. Buat yang ingin gabung, silakan aja kita ngobrol banyak, lebih banyaknya di TikToknya Pro 2 ya. Jadi bisa ngomong banyak hal panjang lebar di sana ya. Atau mungkin pingin berbagi pengalaman juga, atau pingin mengulas suatu mitos atau mistis tertentu ya, itu bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2. Di 081-327-312222 gitu ya. Punya teman juga masih kecil, zaman SD ya. Kita biasa nginep di tempatnya teman kita yang lain ya, dan suatu ketika dia tidak boleh nginep. Dia harus pulang. Karena aku nginep ya udah aku enggak usah pulang. Ya, tapi karena kita main PS sampai malam, akhirnya dia pulang tuh jam 11 malam tuh. Nah, katanya waktu dia pulang di atas rumahnya tuh ada api. Kalau kita bilang Baraspati ya. Kayak gitu tuh. Nah kalau kayak gitu tuh memang udah mistis tuh, tidak bisa dilogikakan. Apa coba ya, lampion, apa namanya, ya benar, lampion balon udara tuh ya. Ya walaupun ada ya era dimana kita mainan balon udara yang dibakar dulu tuh langsung terbang ya, emang ada, tapi kan nggak tahu tuh ya benar apa enggak. Tapi temanku lihatnya kayak gitu. Ada aja ya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Teman Pro 2, bahasan kali ini memang cukup membingungkan ya. Bahkan si Hilda dia bilang nih, bingung nih bahas mitos atau logika. Sebenarnya banyak tuh ya. Jadi orang zaman dahulu tuh mengajari anak-anaknya ya agar lebih patuh tuh dengan hal-hal yang bau atau sifatnya tuh menakut-nakuti gitu ya. Jadi kalau nyapunya nggak bersih nanti jodohnya nggak cantik, nggak cakep gitu. Terus juga apalagi duduk depan pintu ya nggak dapat jodoh ya, itu kan sebenarnya hanya menakut-nakuti saja gitu. Atau juga malam-malam ya nggak boleh gunting kuku ya, apalagi dulu kan pakainya gunting bukan pemotong kuku ya. Itu juga kalau malam kan pasti penerangannya nggak bagus ya, yang ada nanti malah kecoes ya, malah kepotong tuh ya nggak gitu dong ya, nggak ya nggak. Nah tapi nanti nih di jam 10 kita akan ganti topik lainnya ya, kita bakal seru-seruan aja di jam 10 ya. Ada Dian ngapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam nih buat kadodinya ya. Mana nih? Oh gitu. Oke. Banyak ya minta lagu ternyata malam ini. Tapi ya sorry banget lagunya gak bisa aku puterin ya. Karena ini bukan sesinya request ya. Sesi request tuh di jam 10 sampai di jam 12 siang setiap harinya di Hitlist Pro 2 gitu ya. Oke. Buat yang lain juga silakan, buat yang ingin gabung di live TikToknya Pro 2 ya. Ada aku nongol, Dodi Widya nongol di sana. Apa aku ikutan live nih di TikToknya Pro 2 tuh? Nah, aku baru login. Gue melu rame-rame lah ya. Ada kayak tadi tuh. Itu nanti aja dah obrolannya. Masa diwanetin? Malu akunya ya. Yaudah, masih bersama aku Dodi Widya sampai nanti di jam 11 ya. Silakan aja kita ngobrol banyak hal di TikTok Pro 2 ya. Di Pro 2 FM Purwokerto. Dan juga banyak hal juga yang bakal kita ulas di sana ya. Karena nanti jam 10 kita bakal ganti tema ya. Buat yang udah WA nanti dah aku baca, oke? Okay? Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya, bersama aku Dodi Widian di kesempatan kali ini ya. Kita pindah haluan, kita lagi ngobrolin ya terkait dengan kamu yang tanya, aku yang jawab. Jadi kalian bebas tanya apapun itu, nanti aku jawab ya. Bahkan tadi katanya si Hilda nih ya, katanya ada putih-putih di belakangku. Bah, gak tahu dah, aku gak lihat tadi ya. Ya anggap aja itu malaikat ya, lagi ikutan siaran. Gak usah diambil pusing ya, ada gitu. Ya enggak. Jadi silakan aja bisa gabung ya. Tentunya aku masih temani satu jam lagi sampai nanti di jam 11 malam ya. Kita ngomongin terkait dengan apapun itu yang kamu tanyakan bakal aku jawab ya. Kalau bisa jawab lempeng lah. Kalau enggak ya ngaco dikit. Yuk gabung yuk. Bisa yuk di TikToknya Pro 2 ya. Di Pro 2 FM Purwokerto atau lewat WhatsAppnya Pro 2. Di 081-327-312222.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @rripro2pwt. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Thank you.

89.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih bersama Kredit Widian ya, dan kita bahas lagi dah ya terkait dengan hal-hal yang bisa kalian tanyakan kepada aku. Bebas mau tanya apa, nanti aku bisa jawab ya. Aku mau ke WhatsApp-nya Pro 2 dulu ya. Jadi yang di TikTok-nya Pro 2 aku agak meleng dikit. Karena posisinya emang di samping, mau gimana lagi ya. Oke, ini ada teman kita yang gabung juga di 081-327-312222 nih. Ada siapa yang kita gabung ini? Ada Triadi kita gabung ya. Di Banjarnegara aja nih kak. Ya kak, mau tanya dong. Dulu waktu kecil suka main kemana aja? Oh iswe, aku mah dulu bolang. Bocah petualangan ya. Mainnya jauh, mainnya belangsakan. Ada dulu tuh enak, mau main kemana aja tuh adem, banyak pohon ya, sungai-sungai masih bersih ya, ada nggak kayak sekarang, nggak kayak sekarang ya, ada panas, di mana panas ya, mending nang rumah bela ya. Jadi dulu aku waktu kecil tuh hitam, sekarang beda, putih pisan sekarang ya. Tuh juga ada siapa nih, Abigi dan gabung aja di Purwokerto ya. Selamat malam buat kakaknya. Ya kak, tantangan terberat dalam siaran apa sih kak? Bah, tantangan terberat adalah ngantuk ya. Kamu kalau udah siaran ya, harus fokus. Lagi badan capek, ngantuk gitu ya. Tapi harus ngasuh acara atau ada narasumber tuh. Ya, udah otak kok suruh mikir, suruh kebul ya. Tapi kitanya kayak gak bisa mikir. Ada, tuh tantangan terbesar sih ya. Kalau kata orang, wah siaran malam, banyak tantangannya, enggak juga sih, aku siaran malam biasa-biasa aja sih ya, aman-aman aja ya, kecuali ngantuk tuh tadi tuh. berat kalau ngantuk ya. Yuk yang lain silakan bisa tanya apapun itu, nanti bakal aku jawab ya. Ada, soalnya tadi aku coba kasih tema, ternyata pinginnya enggak di tema, ya udah. Jadi aku jawab aja lah ya, kamu bertanya aku jawab.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Teman berdua masih berbicara banyak ya. Kamu tanya aku jawab bah. Ya. Kayak kuis yang lagi rame.
1: Sampai batuk.
0: Ada ya. Untuk para peserta nanti bisa dilihat tayangan ulangnya. Begitu dilihat tayangan ulangnya lah makin membenarkan suatu hal yang salah. Ada yang anti ikutan gabung juga. Ya siap. Ada aku baru ngeh deh ya. Ada kamu tanya aku jawab tuh kayak kuis. Ah jadi ingat kuis yang lagi rame. Oke, aku mau bacakan lagi yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada siapa nih ya? Ada Widya Lestari ikutan gabung aja ya. Matmana buat kakaknya. Wah, boleh tanya apa aja nih kak? Seriusan. Kakak umurnya berapa? Wah, ini pertanyaan berat nih kalau ditanyain umur ya. Ada, tapi kalau di Pro 2 itu memang seolah waktu berhenti ya. Kalau kita masuk ke mana? Ke studio tuh waktu berhenti. Jadi umur kita tuh masih belasan. Masih unyu-unyu ya. Oke, ini siapa nih Aulia PR katanya pamit ya Mas Dot, semangat lanjut tugas. Mau turun ngantuk lah. Gimana tadi katanya kamu mau ditemenin ya. Ada begitu aku temenin malah ditinggal. Ah, jahat. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Aduh, buat anak yang tahu-tahu aja tuh kalimat yang sangat ini, sangat ikonik ya. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Aduh, ya. Udah dah. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Sampai di jam 11 ngomongin terkait dengan kamu tanya aku jawab nih kayak kuis.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngidup dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngidup dulu lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Cuman Pro 2 ya, gak dikasih tema malah banyak yang gabung tuh di TikToknya Pro 2 ya. Kamu tanya aku jawab ya, ada sampai hal-hal yang sifatnya pribadi juga ditanyakan ya. Tapi gak apa-apa, aku jawab juga sebisanya ya. Oke, yang jelas waktunya udah makin mepet ya. Bentar lagi juga aku bakal off dulu ya, bakal ngilang dulu. Tapi Pro 2 tidak akan menghilang karena Pro 2 bakal temani sampai di jam 12 ya. Bakal ada jazz musik juga yang temani kamu. Dan nanti aku juga bakal pamit di jam 12. Yang jelas makasih dah buat kalian yang udah ikutan gabung. Baik itu di WhatsApp-nya Pro 2, di TikTok-nya Pro 2 ya. Untuk temani obrolan kita ya di malam hari ini, oke? Okay? Nah kalau mau request lagu besok bisa, tapi di jam... ini ya, di jam 11 sampai jam 12 ya, besok, besok banget, oke? Okay? Nah, kalau sekarang kagak dulu. Yaudah, kita ke lagu lagi ya. Ada Yongki dengan Love Will Find a Way.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Teman Pro 2, aku sudahi dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama Dedy Widian ya. Karena bentar lagi bakal di jam 11 ada jazz musik yang temani ya. Sampai di jam 12 malam dan nanti juga bakal pamit di jam tersebut ya. Jadi udah, terima kasih buat kalian yang masih stay tune. Dan buat kalian yang mau stay tune lagi bersama aku Dedy Widian, besok bisa gabung di jam 10 ya. Tapi Pro 2 sih udah on di jam 5 pagi ya. Udah, kita mau ke lagu dulu nih sebelum aku mengulang-ulang kata ya udah. Duh, kosa katanya udah hilang ya. Tidak banyak nih. Karena tadi ngoceh mulu waktu live TikToknya Pro 2.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru,

0: Station.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوص dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram Su'al Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan syarat. Usai syarat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera menurunkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih. Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya nggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya lembut bak burung, suka memberi sebagaimana ia senang mendapatkannya, berhemat dalam belanja, dermawan dalam memberi. Hatinya tenang tak dirisaukan oleh dunia, seluruh amalnya kebaikan. Karena ia malu, Tuhan melihatnya sedang dalam kemaksiatan. Majelis ilmu dan majelis ibadah selalu ia hadiri, karena ia tak mau Tuhan kehilangan ia dalam ketaatan. Ia selalu mengingat Tuhannya di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kekagumannya terhadap ciptaan Allah membuatnya berucap dan berperilakunya selaras dengan doa ketika ia berdoa kepadanya dengan satu kalimat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh Kau ciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Buah tafakur seorang mukmin menghantarkan perilakunya menuju pada kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang dilakukannya akan menghantarkannya pada kesenangan dan kebahagiaan, jauh dari kata penderitaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kemaksiatan dengan tanpa kesengajaan, hatinya akan menjadi menyesal dan ia akan segera bertobat kepada Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Piala Dunia dinilai selalu memiliki daya tarik besar bagi masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Dunia dinilai selalu memiliki daya tarik terbesar bagi masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Selain menjadi ajang olahraga bergengsi, Piala Dunia juga dianggap mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui semangat sepak bola. Hal tersebut disampaikan salah satu pengamat sepak bola, Henry Welas. Menurutnya, Piala Dunia merupakan panggung tertinggi kompetisi sepak bola antar negara yang membawa identitas dan kebanggaan nasional masing-masing negara peserta. Henry juga menjelaskan, selain faktor olahraga, Piala Dunia juga memiliki dampak besar dalam sektor bisnis dan ekonomi. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen tersebut turut mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usia kuliner hingga kegiatan nonton bareng di berbagai tempat. Ia juga menambahkan berbagai drama pertandingan, kejutan, dan insiden menarik yang selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia menjadi faktor lain yang membuat ajang ini terus dikenang masyarakat.
2: Kemudian yang berikutnya ada dalam pertandingan sendiri ada drama-drama atau apa namanya insiden-insiden yang mungkin bisa menjadi memorable bagi sebagian orang ya. Dan juga ada kejutan-kejutan yang biasanya terjadi di setiap edisi Piala Dunia. Kemudian ada diskusi-diskusi, ada percakapan-percakapan menarik ya. Dari semua kalangan, baik yang nonton di kafe-kafe maupun yang di warung kopi. Warung kopi pasti ketika Piala Dunia pasti semua orang akan membicarakannya.
1: Menurut Henry, tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola juga membuat suasana Piala Dunia terasa sangat meriah. Bahkan ia memperkirakan sebagian besar penggemar olahraga di Indonesia merupakan pecinta sepak bola. Dalam kesempatan tersebut, Henry juga menyoroti peran media sosial dan teknologi yang semakin memperbesar antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia. Menurutnya, kehadiran media sosial sendiri membuat informasi sepak bola dapat diakses dengan sangat cepat dibandingkan era sebelumnya yang hanya mengandalkan televisi dan media cetak. Sehingga Henry menilai sepak bola memiliki sifat universal yang mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras maupun pandangan politik. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

aja. Buat yang masih tetap bekerja, ya tetap semangat di situ ya. Ada aku Siska yang bakal temani kamu pastinya sampai nanti di jam 10 di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, menghadirkan banyak informasi, banyak juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan pagi ini. Oke. Aku pengen nanya ini Teman Pro 2 ya. Kalau liburan kayak gini kan ada yang memilih buat me time ya, alias ya cari waktu buat diri sendiri lah, membahagiakan diri sendiri. Nah, aku penasaran apa sih me time versi kamu ya? Apa yang kamu lakukan saat me time gitu ya, Teman Pro 2? Boleh di-share komentarnya ya, dan juga alasannya kenapa ke 081-327-312222 ya, atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kabar pertama pagi ini datang dari Agnes Mo, di mana dia memastikan ya bahwa musik barunya itu bakal rilis di tahun ini. Jadi penyanyi yang kini berkarir di Amerika Serikat tersebut juga memastikan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya nanti. Jadi dalam wawancara dengan Billboard dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles pada hari Sabtu lalu, Agnes menyebutkan ya kalau musik terbarunya itu bakal mewakili dirinya yang sebenarnya. Dan Agnes juga menganalogikan musik serta pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilannya di Gold Gala 2026 tersebut. Baginya, akulturasi budaya menjadi hal yang mewakili orang Asia. Dan selain musik baru, Agnes pun juga menyebut bahwa serial yang dia bintangi baru-baru ini yaitu Reacher Season 4 bakal tayang tahun ini. Dia terlibat dalam serial tersebut bersama dengan Anggun dan keduanya diumumkan bergabung pada Juni 2025. Dan meski belum diketahui apakah musik terbaru Agnes Mo nanti dalam bentuk single atau album ya, para penggemar di media sosial tuh udah gak sabar ya menanti karya terbarunya ya dari Agnes ya. Karena Agnes terakhir merilis album solo tuh pada 2017 ya, yang bertajuk X. Dan album itu juga sekaligus menjadi album pertama Agnes yang dibuat dalam dan dirilis secara internasional dan album berbahasa Inggris kedua di dalam karirnya. Dan album itu melahirkan sejumlah single ya seperti Long As I Get Paid dan juga Damn I Love You pada 2017 dan juga Wanna Be Love di tahun 2019.

0: masuk lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081 327 312222 ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih, kalau long weekend kayak gini kan saatnya buat me time gitu ya. Jadi menikmati waktu untuk diri sendiri gitu kan. Nah, me time versi kamu tuh apa dan alasannya kenapa ya teman Pro 2? Selamat pagi. Aku pengen sapa dulu buat Nandita. Hai Nandita, kamu gimana kabarnya ya? Katanya kalau dia tuh me time-nya adalah ke gereja. Habis itu paling baru main sekitar jam 10-an lah. Selesai gereja karena ibadah kenaikan tuh biasanya lebih lama. Oke, thank you ya buat Nandita ya. Terus juga selamat pagi buat yang udah join di Instagram. Nih ada dari Aung Yanlin underscore katanya, me time-nya aku tuh bangun siang kak, scroll sosmed sampai capek. Oke, thank you ya buat Aung Yanlin ya. Terus juga thank you buat kamu yang udah WhatsApp lagi di 081 327 312222. Ada dari siapa nih? Dari Fajar ya. Katanya kalau aku sih me time paling pol ya rebahan kak, sambil scrolling TikTok seharian, sambil ngemil micin. Wagilah sih, benar-benar nge-recharge energi banget kak. Wih, asik banget kayaknya ya. Terus ada lagi dari Tiara. Hai Tiara, katanya me time ala aku tuh wajib skincare-an lengkap, sambil dengerin playlist galau di kamar. Sedep banget rasanya, kayak beban hidup tuh hilang semua kak. Ngeri gak tuh? Ngeri, lumayan ya. Lumayan ngeri ya, dengerinnya Pro 2 aja ya Tiara ya. Karena pastinya bakal asik banget di situ sambil kamu me time.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Teman muda, kira-kira hari Kamis ini setelah paginya begitu cerah, apakah nanti siang atau sore bakal hujan atau seperti apa ya teman muda? Langsung aja deh kita lihat ya perakiran cuacanya di situs resminya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu, teman Pro 2. Banyumas ternyata hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk Kota Kebumen, hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya diperkirakan antara 24 hingga 30 derajat Celcius.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, langsung aja kita bakal lihat seperti apa sih kondisi lalu lintas pagi hari ini ya. Dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Pastinya ya di atcsbanyumaskap.go.id ya. Oke, langsung aja kita lihat di simpang alun-alun terlebih dahulu ya, teman berdua. Wow, pagi ini alun-alun sangat ramai ya. Banyak yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Ada yang lagi senam, ada yang sepedaan, ada yang jalan santai, ada yang lari. Wih, ramai banget ya alun-alun Purwokerto pagi ini. Tapi untuk apa namanya?